0: juga sekaligus memikirkan lagi nih langkah mereka ke depannya apa. Artinya kalau muda di tahun ini, tahun 2026 ini juga menjadi tahun pertama dalam karir Twice tanpa comeback resmi. Yah, sedih sih, tapi ya gak apa-apa, namanya juga idol gitu ya, jadwal padat, lelah, butuh istirahat. Karena idol juga manusia kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
2: Cheersy. Ohayo, Fifi Swan.

0: Atsukarisama deshita. Terima kasih atas kerja baiknya Twice. Ini dia lagunya Crew, Strategy, I mean. Setelah lagu ini jadi salah satu soundtrack K-pop Demon Hunter sama Twice di mana-mana, plus subunitnya Misamo juga di mana-mana di Japan Music Awards. Ya udahlah ya. Devil Wears Prada jangan lupa. Ya udahlah ya. Saatnya istirahat dulu. Tapi Crew jam 7-ku.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: How's your weekend? Laporan weekend, crew. What's there is on your weekend juice? Fill me up. Di IG Cap Eda ada Vivi Swan di Osaka. Santi, I'll see you di bulan sama tim BCA aku Ika and many more crew. Let's shuffle some new music Monday. Kygo from Norway yang kemarin kalah sama Inggris. Ah, elah crew. Kalau gak salah Inggris 2, Norway 1 ya. Sekarang Kapten Edo support Inggris deh. Football is coming home. Ah, jagoan gue kalah semua. Jepang, Norway, udah sekarang Inggris aja sama kayak adik gue Nabil. Kygo got a new one called Take Me Back dari Karin yang dari subuh udah nge-request di IG Kat Edo. Kygo and Max, McNown. McNown, M-C N-O-N, McNown. Let's have a listen. Take Me Back by Kygo.

0: Gets Captain Edo on Prambors, new WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: How's your weekend crew? Tell me all about it. Dengan back sound lagu barunya Beyonce, Morning Dew. Here it is. So good. Karin di Bandung yang request Take Me Back.
2: If you could take me back, back to the time I would take me back.
1: That's the way, girl. Lagu baru dan udah hafal. Lily, Nabila, Safei, Jazzy, Nindi. Let's start dari Lily. Gara-gara kamu aku nonton Haikyuu Dumpster Battle ya. Tamat udah Lily. Oh, ayo kasih mas Lily Chang.
3: Morning, Kev. How's your weekend?
1: Ya. Yeah.
3: Weekend aku Sabtu itu aku ngapain aja ya? Sabtu aku keliling Tangerang sampai Jakarta. Karena nyari grooming buat ugi aku. Terus minggunya keliling Tangerang lagi. Cuma kayak enggak seharian gitu loh. Sorenya tuh aku ngafe aja sendirian buat kerja, belajar sama baca buku.
1: Yes.
3: Udah sih gitu aja. Aku mau request lagu-lagu yang apa ya? Request lagu-lagu yang kangen gitu dong. Tapi aku enggak tahu apa, Cap. Aku serahkan kepada kamu.
1: Kangen sama siapa, Cilili? Sama Kageyama ya, Kageyama sama Shota Hinata. Best duo ya, emang Haikyuu ya.
3: Oh, sama Cap udah dengerin belum? Cover Everything Has Changed aku sama temen aku.
1: What?
3: Coba-coba didengerin.
1: Here it is. When Everything Has Changed, go.

0: Nice, suara dua Lily. Kamu tim suara dua berarti sama kayak aku ya.
1: Down, key down, key down, key down, key down. Game,
0: thank you for spilling much love, Lily. You're the best pokoknya. Walaupun brains kamu kayaknya masih loading ya, Lily. Wake up, Lily. Mana kopinya, Lily? Thank you for the hot matcha, girl. You're the best. Safe.
2: Halo, pagi, Kep. Maafin dong, anak baru balik pagi nih. Hari ini lagi ASMR udara di area Bintaro, Kep.
0: Yes.
2: Izin request, Kep. Lagunya Hi-Fi ya, yang remaja. Kayaknya anak buat singlong pagi nih. Thank you, Kep.
0: Hi-Fi remaja, Hi-Fi bakal manggung di Kravier, SMA Labs Cibubur punya pensi hari Sabtu ini 18 Juli, crew. Ada postingan terbaru di IG Kep Eda buat kamu yang mau lihat muka-muka dari Labs Cibubur yang Jumat kemarin main ke Cockpit Captain Eda. Thank you so much, Syafei dan Bintaro ASMR. Next though, a new song dari 80s yang punya lagu baru, Bad. Here it is, jadi back sound music dulu. Jazzy, you're next, Aquarius.
3: Hi, morning, Cap. Happy Monday. Yeah. Ya Allah, Cap. Aduh, Senin tuh kenapa ya? Ya Allah. Aku tuh baru keluar komplek, udah macet. Terus aku lihat ke kiri, astagfirullah, itu tol sudah sangat amat macet berhenti. Nah, ini aku...
0: Tuh, Jazzy, happy going back to school, baby. School is back. Kamu bersama anak-anak sekolah. Melawan jalanan nih, Jazzy. Lanjut.
3: Aku baru aja masuk tol, tapi kayak langsung berhenti tentu saja. Mohon doanya agar aku tidak telat sampai ke kantor. Karena yes, minggu lalu aku udah telat terus, ya Allah. Menangis banget. Oh ya, anyway, weekend kemarin aku baru aja beli t-shirt Nike X BTS. Yay, akhirnya aku sempat juga beli dari minggu-minggu lalu mau beli, mau mampir ke PIM. Kayak gak sempat-sempat, akhirnya aku kemarin ke PIM terus beli Nike X BTS. Yay, seneng banget. Tapi kayak, duh, aku udah gak kebagian yang t-shirt yang warna pink ya. Jadi aku beli yang warna hitam. Tapi gak apa-apa, kayak super cute.
0: Oh, black is my color, Jazzy. I can visualize it already. Nike X BTS. Kalau di Uniqlo, kemarin Spidey ngasih aku G-Dragon. Collab sama Uniqlo, tapi bukan G-Dragon-nya. Tapi G-Dragon's Cat. Kucingnya G-Dragon, bre. Sama teman-teman kucingnya G-Dragon. Yang namanya Zoa itu. Z-O-A. Correct me if I'm wrong, okay. Thank you so much. Nur, Novik, Gabriela, Zurliana, Ash, Dimas, Batman, Helen, Nabila, Dedeo, Kelsey, Nindi, Vivi. Kan banyak banget kan yang check-in di New WA hari Senin, crew. Ingat, ini adalah energi kamu hari Senin. Besok, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pasti kamu udah ghosting aku. Karena udah gak ada tenaga, Kev. So yes, spilling new music just for you, crew, sebelum iklan. 80s, K-pop unit. Yang weekend kemarin gak tahu kenapa thumbnail gue isinya sun 80s dan dada dan juga makeup sunburnt-nya itu loh, Jazzy. Ada juga gak sih K-popers yang sama thumbnailnya kayak gue? Rame banget nih gara-gara sun dance bad dan dadanya sun itu loh, crew. Sun, S-A-N ya. Gue kenalin sama K-pop unit baru kalau belum kenal. 80s, A-T-E-E-Z, 80s, dan lagu barunya Bad. We got Songhwa, Hongjung, Yunho, Yosang, Sun, Mingi, Wosung, and Jonghoo. 8 personel di lagu Bad yang dinyanyiin bot, bot, bot.

I Will Watch As Our Love to the Sun Dies Crew. 3 minggu lagi menikmati perjalanan dan penerbangan Kapten Eda di matahari sebelum kembali ke bulan ya. I always love ketika Jake mulai dengan slow, kemudian ada big bangnya di tengah-tengah, mencampurkan semua instrumen musik dengan orkes di detik yang satu ini. Crew, dengerin deh. How can I deny that you're my dream? Boom. Gila men, detik 57 tuh, 057, mantep emangnya. Jake with Juliet, he's back. And one more, we got Joel Corey dengan Whisper. Ini yang hari Jumat kemarin pada hype banget untuk ngeplay lagu yang satu ini. It's an EDM track by Joel Corey, Whisper. Sebelum iklan, let's go.

0: ke kanan, kanan angkat tangan, angkat kaki, kanan kiri goyang, 1, 2, 3, 4.
1: Love this one so much. You're welcome, crew. Joel Corey, Corry, Whisper. Back soon.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
5: Tuh kan, udah siap belum?
6: Prambors, mangga lagi.
7: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Adams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
4: Halo sayang, aku gak
5: tadi. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
4: Halo sayang, aku gak tadi.
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
6: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
2: Lagu tentang kangen ya, Lili?

0: It's Captain Edon from Worst. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: How's your weekend? Di IG Cap Eda ada Irham yang abis nonton Human Vapor di Netflix tentang manusia uap, rating 10 out of 10 Cap katanya. Irham, oke, okay, next. Man, aku abis nyelesain viral hit film live action Jepang, karena Korea belum ada yang menarik lagi nih setelah Teach You a Lesson Crew. Ayo dong, indulge me with more K-drama please. Mumpung Kamis Jumat, Sabtu ini kan abis operasi THT, gue bakal rawat inap nih, jadi banyak waktu nih untuk ngejar PR-PR K-drama, yes. Alrighty, spilling new music, New Music Monday, lokal punya next ya crew. Sembari dengerin laporan lo, Tensi sama Jemsi barengan sama Dia, kolektif Hipdut ini punya lagu baru dan juga album baru. Ini lagunya judulnya Anthem Jawir. Here it is. Morning Baby Tay, di play BTS sedikit langsung check in kamu kan. Miss you always girl, let's go.
2: Morning Cap, recap aku ya. Kemarin aku hari Minggu pagi aku udah habis, terus habis itu sorenya aku malah makan kotor. Ya aku makan goreng deh. Terus habis itu minum TV.
1: Iya.
2: Terus habis itu aku makan yang goreng-goreng lagi, aku makan kentang goreng. Terus alhasil hari ini aku malah jadi amandel. Ya begitulah. Akhirnya weekend aku berakhir dengan sakit. Btw, happy Monday Cap.
1: They will soon, they will soon, baby T. You don't sound like amandel, okay? Kamu adalah aku minggu lalu. Kalap weekendnya, makan semua. Kue tiaw is one of my cravings juga yang sudah checklist. Pesan kue tiaw aciap. Aciap di daerah Aditya Warman City Crew. So good. Kue tiaw siram sapi. Aciap, aciap, aciap. A-C-I-A-P, aciap. Much love, baby T. Who's next crew? Oh my god, ramai sekali laporan weekendnya. Kelsey, Nindi, boleh. Kelsey, go.
3: Morning, Kepeda. Morning. Happy Monday.
1: Morning, my sagi.
3: Weekend ini, gua kemarin biasa Jumat kerja sampai sore, Jumat malamnya driving kumpul-kumpul sama teman-teman yang di Fatmawati. Terus Sabtunya kerja, terus malamnya nongkrong sama teman-teman yang di lantai 56 itu,
1: yes.
3: Terus balik dari nongkrong, gue minum obat alergi yang bikin super duper ngantuk, pingsan, udah kayak orang mati. Baru bangun sampai siang hari minggunya, terus habis itu ngajak jalan anjing deh di Habitat CBD. Udah habis itu balik ke rumah, bikin report dan tidur sampai pagi ini kembali lagi beraktivitas.

0: Yes, Nindi, My Cancer 9, Julie Girl, SMA 8, Bandung.
1: Morning, Kat. Laporan weekend aku is super refreshing. Yes. Aku rest seharian, yes. Hari Sabtu aku tidur, nonton Netflix, terus hari Minggunya aku main padel. Yay. Betul ini voice note enggak udah enggak perlu dua kali kirim kah?
0: Sudah tidak perlu, sayangku. Sekali aja cukup, new WA is back. Walaupun memang hari Senin adalah hari gue gerabak-gerubuk juga, karena biasanya banyak perubahan di kokpit. Dan benar, kru, ini komputer kanan gue sekarang sudah tidak pakai browser yang biru itu. Gue lupa namanya apa, tapi sekarang udah pakai Gemini ya. Jadi tadi pagi gue enlist semua link shortcuts gue menjadi satu ya. Masukin ke satu folder lagi, dan lagi. Ah, semoga abis ini tidak ada perubahan lagi. Senin, super dar-der-dor ya kan ya, Anya Putri ya, SMA 81 running crewku. Sembari ku spill next lagu barunya Bara Suara, judulnya Sementara. Here it is. Sebelum dengerin suaranya Kania,

0: Ah, sebelum Kania, ada yang salam buat Lili nih. Aduh, Bolu, the F-boy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning Lili, apa kabar? Aku sering lihat kamu loh di story cap Eda. Kacamata gitu kan. Lili the T-girl.
0: Monitor. Lili, hati-hati yang barusan namanya Leo F-boy Bolu ya. Tandain Bolu ya. Kania hanya Putri, Putri Baliku.
2: Good morning Cap Eda. Morning. Weekend kemarin habis menerapkan konsep pagi lari malam party. Jadi paginya menghabiskan dengan longan 18 kilo di GBK. Terus yes, malamnya main nongkrong, terus ended up di salah satu bar di Senop.
0: Yes.
2: Terus minggunya siangnya nge-gym dan mulai mengerjakan sedikit pekerjaan.
0: Yes.
2: Udah Senin lagi.
0: Ah, kamu Kania hampir mirip sama aku lah pokoknya. Ah, best timeline lu semuanya hampir mirip ke gue, sama gue kru, kecuali nongkrong di bar Senopati. Not for me. Party gue adalah di Fortnite ya. Fortnite called party. Jadi di game Fortnite, oke okay, kan ya. Betul, hari Minggu udah mulai nyicil kerjaan lagi menuju hari Senin. That's the best. Oke. Okay. Lili, gimana sama Bolu Lili?
3: Ya ampun, gemes banget. Bolu tuh nama aslinya yang apa ya, biar aku stalk Instagramnya.
0: You don't wanna know, Lily. Nanti di follow, nanti pasti sebulan kemudian kamu block. Gitu aja sih biasanya ritme irama Bolu ngedeketin kru Captain Eda. IG-nya adalah Ihsan underscore Alfatone. Orang Itali memang, Arab, Itali, dan bisa 10 bahasa. Jadi hati-hati, nanti kalau ngomong sama mama atau papa kamu, silakan dipilih mau bahasa yang mana ya. Ihsan underscore Alfatone. Next up is a song, terakhir ya, sebelum iklan. Lagu barunya The Overtunes sama Nadine Amiza, which I love so much. Judulnya adalah Makhluk Cahaya. Here it is.

0: WA rame banget asli crew. Love your energy. Back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
8: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: It's Captain Edo and Frambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: laporan weekend dengan back sound Kygo, lagu barunya Take Me Back. Biar chill aja crew. Abis dari toilet makin rame, Bolu udah makin monitor Lily ya pagi ini. Ya maafin ya Lily, emang kayak gitu ya, namanya juga kapal. Ada cowok, ngeliat kru cewek cakep, nah langsung kode-kode ya kan. Karaoke ah buat Lily tuh, kerjaan F-boy pagi ini. Hari Senin udah mangsa jam 7 ya Bol. Back to modus school baby.
2: Lily, tiada yang lain yang pantas untukku, yang seharusnya ku cinta.
1: Boleh, beda benteng. Boleh, ya Lily.
3: Iya, aku udah cek. Ya ampun, bendera di bio Instagramnya banyak banget, Kev. Good morning, Bolu. Leo sebenarnya kayak mantan aku sih. Makin susah move on deh.
1: Aduh, Bol. Suara lu dan modus lu malah ngingetin mantan, Bol. Beneran take me back ya. Maafin ya crew, namanya juga kapal Cap Eda. Ada yang PDKT, ada yang beneran jadian, ada yang putus, ada yang follow-followan, kemudian di blok abis tuh. Bila murid Koreaku
4: Cap, oh my god, gue kan udah sampai kantor ya. Ternyata kantor gue masih tutup, belum dibuka. Obi gue gak tau kemana.
1: Been there, done that girl. Oke, aku kawal aja terus. Bila Kiri, good morning, Kiri, Ash, Dina. Ya ampun, banyak banget yang belum maju depan kelas, Kiri.
5: Cap, hari Jumat kemarin aku nonton Obsession. Dan wow, emang segila itu. Aku ngerating 8/10. Teman-teman yang belum nonton, nonton. Satu minggu aku isi dengan ya, mengerjakan skripsi. Udah sih, gitu aja.
1: Yes, Obsessions, gimana? Apakah trauma tidur malam-malam dan ngeliat kamar kamu yang gelap di ujung pojok kanan? Ada yang nangkring nggak di situ, Kiri? Nangkring loh. Aku lagi sambil ngecek nih, minggu ini ada film apa ya? Oh, The Odyssey crew. Minggu ini The Odyssey. Rabu ini filmnya Nolan sama Emma Thomas. Yang main Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page. Ah, The Odyssey bre. Aduh, ini harus first show sih. Kalau nggak, gue tidur fix. The Odyssey Rabu, first show jam 1:30. Ya, udah siaran berita lagi. Ya gitulah, The Odyssey ya. Terus hari Kamis akan rilis Cek Kodam. Hari Jumat akan rilis Evil Dead Burn. Itu dia, movie updates. Dina, Ash, dan abis itu L, boleh deh. Abis itu kita lanjut lagi ya crew. Siap-siap live TikTok, Medan.
6: Lapor Cap, Senin ini kayaknya bakal chaos banget karena hari pertama anak sekolah masuk. Jadi harus datang lebih cepat, yeah. Karena beneran macet. Semangat, yeah. Senin Cap.
1: Tanda masih kena macet berarti kamu berangkatnya belum lebih cepat. Sama-sama pula Mas Ash dan L.
7: Yeay, semoga next kamu bakal free dive lagi tanpa mimisan bareng Admiral Twinda dan adik Nabil. Pokoknya happy-happy di laut. Ditunggu kabar baiknya dan laut eranya. Lu.
1: Siap Ash, thank you so much Ash. Kawal operasi THT aku ya sampai kelar. Sampai hidung ini kembali tidak bengkok. L.
8: Hi Cap, good morning. Gue hari ini lagi di Pondok Indah nganterin V practice round for her next golf tournament.
1: No way.
8: And then gue deket sama Ati nih. I was wondering if I can pick you up some food or whatever. Just let me know what you want. Yay.
1: Anything that you wanna buy me, El. Go, tapi kawal V dulu. Oke, okay? Untuk golfnya V. Salam ngerumput always. In the meantime crew, aku siap-siap dulu untuk live TikTok jam 8 pagi. I'm gonna leave you with Sabrina this morning. Song's called Please, Please, Please. Siap-siap live TikTok ya. jam 8 pagi. Karena besok kayaknya gue gak live TikTok. Besok ada photoshoot Prambors. Jadi jam 7 sampai jam 9 tuh bakal dar-der-dor. Kemungkinan autopilot.

0: 0727-1022.
1: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com. Kaulah muda, buat kamu yang tinggal atau sering beraktivitas di sekitar Gandaria, ada kabar seru nih. Anytime Fitness sekarang resmi hadir di Gandaria. Spesialnya lagi, ini adalah klub Anytime Fitness pertama di Indonesia yang dilengkapi recovery area. Jadi setelah latihan, kamu bisa recovery biar badan makin fit dan performa tetap maksimal. Seperti seluruh klub Anytime Fitness lainnya, AF Gandaria buka 24 jam. Mau olahraga sebelum kerja, sepulang kantor, atau bahkan tengah malam, semuanya bisa. Gak cuman itu, satu membership bisa kamu pakai di lebih dari 60 klub Anytime Fitness di Indonesia dan lebih dari 5.600 klub di seluruh dunia. Mumpung lagi the big sale, tanggal 7 sampai 21 Juli, nikmatin juga diskon membership hingga 25%. Yuk langsung cobain fasilitasnya di Anytime Fitness Gandaria. Rasain pengalaman fitness yang lebih lengkap dan mulai hidup lebih sehat bareng Anytime Fitness.
2: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung, cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
2: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
2: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
2: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Wah, panas juga ya main padel.
7: Time out. Minum cheers dulu dong.
6: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
7: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
8: Live TikTok in 30 minutes.

Live TikTok Prambors masuk ke cockpit Cap Ede. 10 menit lagi crew. Live TikTok tuh ibarat gue lagi buka jendela kokpit dan lihat siapa aja crew yang hadir terbang pagi ini bersamaku. Next though, Too Bad, G-Dragon, Andy Peck.

7 menit lagi live TikTok Prambors. Gue lagi ngecengin bolu di IG Cap Eda, nanya IG-nya Lili apa Cap? Mau kenalan, mau temenan? Ya. Yeah.

0: Let's go live TikTok Prambors. Dihar dulu tapi nih. Prambors
1: News. Kaulah muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Abis yang satu ini kalau muda, ada kabar dari For Revenge yang katanya bakal garap original song buat film Spider-Man. Masa iya? Jangan kemana-mana ya. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet? Yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan serta number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Kabar terbaru dari For Revenge nih kalau muda yang jadi bahan omongan banget ya. Karena katanya sih band asal Bandung ini dirumorkan bakal ngisi original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. Wow. Jadi emang banyak banget nih spekulasi dari netizen yang nemuin beberapa kode di media sosial mereka. Dan sebelumnya, FYI aja ini Spider-Man juga sempat nih menggandeng Mrs. Green Apple dari Jepang buat ngisi soundtracknya. Dan mungkin aja kali ini waktunya Indonesia kalau muda, tapi emang belum ada konfirmasi resmi ya soal rumor ini dari For Revenge-nya atau dari pihak Spider-Man-nya. Tapi kalau misalnya benar nih, kira-kira aja, judul lagu yang cocok apa sih kalau muda? Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
0: Prambors News. Live TikTok udah ke-spill 10 rahasia Cap Eda sama kru begini.
2: In a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
0: Good morning Ajam, kita live TikTok dulu Ajam.
3: Disinilah di sini kita bertemu Kapten Eda. Disinilah di sini di Radio Prambors.
0: Calam.
3: Salam.
0: Calam.
3: Salam.
0: Calam.
3: Salam Kapten Eda.
0: Let's go. This is how we do crew. Menjelang One D Day 23 Juli, mari kita vote. TikTok boleh vote, TikTok yang request, boleh request lagu, musisi siapa, dan judul lagunya apa, silahkan. New WA nanti yang akan nge-vote. Oke, jadi ultimatumnya di New WA. New WA, tugas kamu adalah nge-vote satu atau dua. Oke, di nomor yang satu ini, go.
4: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: vote playlist battle 1 atau 2 ya. Pagi ini gokil bolu main di 3 semesta bre. New WA check in, IG Cap Eda check in, TikTok Prambors check in bolu gokil. Oke, Wandi, apakah mau satu Midnight Memories, here's a karaoke breaker,

0: 11111222 rata TikTok mah. Ayo nih WA, tunjukin cara mainnya si DL nih. Ini WA sampai ngehang bre, karena mainnya terlalu wild pagi ini. Medan
1: satu cap,
0: Medan satu, Bandung
2: satu cap, satu.
0: Memang lagu dua tuh ibarat menahan Captain Ada di matahari, tapi ternyata kamu sudah mau untuk terbang bersamaku ke bulan. Midnight Memory satu, let's go baby cek.

Okay. Coming back again, live TikTok. Loving the energy always. Iya, rambut Kapten itu lagi coba. Ini baru tau nggak? Hairdo baru crew yang wet blue. Nanti aku spill di TikTok. Barusan off air udah aku ajak jalan-jalan Fatmawati. Ya. Udah aku spill rahasia besok ada apa di Prambors jam segini. Jadi aku nggak bisa live TikTok mungkin. Cuma live TikTok yang tahu.

Okay, jam 8:10. This morning, aku mau take request dari Vivi Swong di TikTok yang sudah dengan niat sekali nge-email aku ngenalin tentang Yeon Jun. Crew, new WA, pick a vibe this morning, okay? Pick a viber. Mau satu atau dua? Aku kenalin sama TXT dan salah satu anggota TXT yang punya album baru yang kedua, namanya Yeon Jun. So pick a vibe, please, pick a vibe. Kalau kamu belum tahu, pick a vibe. Vibe yang pertama adalah tiga kayak pada lagi wing ke Yukari. Satu, kalau kamu vibe-nya pagi ini TXT, stick with you. Satu.

Vibe-nya tuh kayak Basian Weekend belum mau Senin gitu, crew. This is your vibe. Stick with you, TXT. Idih, ada yang ngerti, ada yang nyampe di TikTok. Siapa namanya nih? Aku tandain, love you. Ciki, akhirnya Stick With You masuk Prambors, Cap. Itu Ciki. Love you, Ciki. Atau vibe-nya dua nih, live TikTok yang bisa ngeliat ya. Cowoknya Vivi Swang lagi nge-wing kamu, aku tunjukin di email rahasia kita. Itu dia. Yeah, nama Moa, Cap. Iya, nama fandomnya Moa, TXT ya. Okay, vibe number two adalah Yeonjun, Yeonjun, Yeonjun punya vibe baru. Kalau kamu suka es krim vanilla, well, this is your song. Vote number two for the vibe. Let's go, new WA voice notes aku.

0: Vote 2 buat yang udah siap masuk hari Senin dan cuan-cuan lagi this weekend. 2. Van 1, Pipiswang 2, Yukari 2 buat semua MOA di live cap. Oke, mari kita coba new WA voice notes ya, Ulti.
1: Nomor 1, Gim.
0: 1, Medan. Bandung, Medan.
1: 1, cap, 1,
0: 1, 1. 1. Oke, yang penting udah aku kenalin sama cowok vanilla ini ya. Yeon Jun, Y-E-O-N-J-U-N. Yeon Jun. So MOA, nama fandom ya TXT. Let me play you. This is your boys, Yeon Jun, Subin, Byeomgyu, Taehyun, and Hyunin Kai. This one is called

0: 0877-1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
3: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
4: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
3: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
4: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
3: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Mumpung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
4: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
3: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Sehat, Bu. Ayah berangkat.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
7: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
8: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
7: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
8: Optimis gue pasti.
7: Sampai ketemu sama Norway, jagoan gue di final ya.
8: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
6: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
9: Kata gue 2-0.
10: Ya, yeah, sotoy lu, 3-1 ini mah.
9: Ya, yeah. 2-0,
10: 3-1,
9: 2-0.
11: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
9: Ada situ tuh.
11: Siapa strikernya?
9: Siapa?
11: Emang lu paham ada Neymar?
9: Ada.
11: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Yeah. Gila kali lu,
9: 2-0.
11: Gak mikir.
9: 2-6.
11: Wah, bodoh.
5: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
7: Live TikTok Prambors ya, udah ke-spill semua rahasia email Cap Eda dan besok ada apa di Prambors. Dan akan ke-spill Lili nge-pop apa pagi ini buat Bolu yang di live TikTok. Udah pengen banget lihat Lili nge-pop apa sih, Cap. Gak boleh, Bolu. Mari, sebelum kita battlein Ariana Grande, coba mungkin TikTok ada lagu rekomendasi Ariana yang pengen kamu battlein, silahkan. But first things first, tulus buat Maggie teh hijau.

Tulus Teh Hijau, spesial buat Maggie. Thank you so much buat Lohan Kuo-nya Maggie. Ya, yang barusan nge-spill ngelihat mukanya Lily yang mirip kamu ya. Sama-sama Libra, sama-sama Cindo, sama-sama pakai kacamata. So good.

Okay, let's go. Live TikTok. Ariana Grande bakal masuk ke era baru. Petal. Petal. Di tanggal 31 Juli pas kelulusan Cap Eda di Matahari. So please Elsa di live TikTok, Tina di live TikTok, New WA silakan voice notes mau satu atau dua ya. Ariana Grande. My pick would be, pilihan gue adalah Positions. One, special buat Glenka. Apakah ada satu pagi ini? New WA silahkan, satu.

satu atau dua ya. Make a Lala on a Monday kan kalau kata Ari. Tapi nomor 2 adalah pilihan Vivi Swong. Gue juga sih ini suka banget sama yang satu ini. Di era Eternal Sunshine. Kebetulan Ari lagi tour Eternal kan. Mari kita vote buat Dandelion. Vote nomor 2.

0: ke Cipuy. Udah ke Cipuy.
1: Makasih ke Cipuy udah baik-baik sama Bolu tadi ya. Awas di blok.
0: Yu-chan, ohayo gozaimasu.
2: Satu cap, satu lagi meeting nih. Satu ya, please. Satu position.
3: Okay. Positioning, meeting position, Yu-chan. Di ujung aja. Pasang prambors.live, yes.
0: Sambil meeting ditemenin sama positions di kuping apa boleh.
4: Dua cap, dua.
0: Bandung 2. Medan gimana pelan-pelan Medan?
5: Yang terpenting sih nomor 2 ya, gap.
0: Aduh. If I'm being honest, mau sih nomor 2 karena 2 yang menang, tapi dibisikin yang lagi meeting tetap dengerin live itu gimana ya?

0: so good. Cuma live TikTok yang barusan ngeliat Captain Ede ngegayain choisan 80s but pakai lagu Ariana Grande Position ya. Apa meler gue. Thank you live TikTok, you're the best. Number 2 Maggie, number 1 siapa? ELY, I love you. Bentar kita vote bar dulu. In the meantime, besok mungkin gak ada live TikTok karena bakal sibuk-sibuk untuk photoshoot Prambors crew. So please enjoy the live. And I'll see you again nanti mungkin jam 9 ada ngonten juga. So Monday hectic sama kayak kamu, oke? Okay? Back soon radio. Thank you so much live TikTok. See you soon.
1: WA ke Kapten Ede 0811-607-1022.
2: Halo.
3: Halo.
2: Ada yang siaran?
3: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Pengeras Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: WA ke KT Eda 0811 607 1022.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: How's your weekend, crew? Just an original lapor Cap session. Good morning, IG Cap Eda. Mufid Jets, Houston, Ihsan, Lily, Cie. Cie Ihsan. Dalam satu lapor Cap, Nurul di Sulawesi, Mikey, Ihsan. Gue tadi sempet curhat kan sama Mike, Kang So Mike di IG. Eh Mike, tontonan K-drama gue udah abis nih setelah Teach You a Lesson, masih top 5 ya di Indonesian Top Watch Netflix. Gue nonton apa lagi dong Mike? Mike bilang siap untuk masuk ke semesta Agent Kim Reactivated. Udah banyak yang rekomen Cap. Terus untuk ke 10 episodenya itu bakal berakhir di 25 Juli. Now, I'm the type crew yang kalau misalnya ada tontonan baru, gue nabung dulu episodenya. Jadi biarin dia banyak dulu, sampai 5, sampai 7, kalau perlu sampai selesai, sampai 10 kelar, baru gue jump in ke semestanya. Jadi gue tungguin si Agent Kim ini sampai 10 dulu. In the meantime, ada Irham juga yang ngerekomendasiin gue Human Vapor Cap di Netflix, cobain. Boleh juga sih itu. So yes, new WA. Gimana Astrid? Kalibata aman? Tadi ikutan ngevote kayaknya.
2: Good morning, ada dua dandelion dong, dandelion.
1: Dandelion Ari, I know you love it too. Uta di Medan, Uta.
3: Satu enggak, Cap.
1: Sabar. Posisi nge-gym di mana Uta? Di depan kaca dong, Cap. Medan hari Senin nih lihat deh.
3: Satu enggak, Cap.
1: Iya. Ampun Uta, ampun. Jangan kasih tahu apa yang terjadi weekend kemarin ya. Au. Uta. And a couple of crew yang tadi ikutan juga, tapi belum sempat ke play. Ah, banyak sekali. Maafin terlalu rame hari Seninnya. Nur, gak tahu masih dengar atau enggak. Silakan Nur.
4: Halo Cap Eda, selamat pagi. Semangat pagi, selamat hari Senin. Jangan loyo, jangan bete. Lupakan dulu sejenak weekendnya. Sabar, nanti ada lagi kok weekendnya. Aku hari ini awal mula hariku untuk mewujudkan bisnis aku yang udah aku buat kemarin.
1: Yes.
4: Semoga bisa terwujud ya. Semangat pagi.
1: Semangat juga Nur. Aduh, disabar-sabarin, weekendnya ada lagi nanti. Thank you so much Nur, you're the best. Eh, masuk lagi kan.
5: Anyway, good morning Cap.
1: Iya.
5: Aku tadi lupa nyapa.
1: It's okay, gitu cara mainnya. Cap, lagi ada kelas apa, langsung masuk aja Uta. Udah sering langsung masuk aja kan ke tempat fitness.
5: Hatiknya dari pagi kedebak-kedebuk.
1: Iya.
5: Semoga hari ini berjalan lancar ya Cap. Miss you
1: too. Thank you for saying hi always.
5: Anyway, aku mau TW gym.
4: Bye.
1: Ya okay. Bis gym, ingat ke Taman Padel Kemang ya. Gitu aja lah gue sama kru. Itu gue spillernya Uta as always. Oh iya, ngomongin Padel juga, would like to say happy birthday buat Holly Padel, kantor Padel aku yang umurnya udah 2 tahun tahun ini, correct me if I'm wrong, hari ini ya. Buat semua head coach and coaches Holly Padel dan juga siswa-siswi Holly Padel, we holy paddle always, famos. Thank you for having me as your coach. Semoga setelah operasi THT, setelah 20 Juli, akan kembali nge-coaching lagi ya. So in the meantime, let's play some song dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan here on Prambors. Good morning, honey. I see you, honey. Tunggu aku, nanti aku bawa kamu ke kelas, oke? In the meantime, aku harus ke toilet dulu. Yuk, Uta. Kita ke toilet dulu, Uta, sebelum fitness.

0: 0811-607-1022.
1: Tetes, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Halo sayang, aku gak ngerti
3: dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo sayang, aku gak ngerti dari...
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang.
4: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: How's your weekend crew? Iya. Makasih udah ditemenin ke toilet. Uta yang habis ngepap di gym. Please keep me in your ears, okay? Semangat nge-gymnya Uta. Let's pump it up, my gray girl. Outfit hari ini menjadi Kanye West Cap dan Kim Kardashian. Much love.
2: Update progress check.
1: Yeah. Apa boleh Senin pagi langsung diajak nge-gym. Leveling up, progressing every day, bae. Let's go, bentar lagi sayang.

0: I just want to shout out to 20,000 streamer di Prambors.live. Thank you so much for tapping in dan mencoba untuk nge-request lagu dan reach out Captain Eda, seperti beberapa anak baru tadi, namanya Idos, kayaknya Idos.
1: Jaksel satu, Cap.
0: Jaksel Idos.
2: Ados, suka ya
0: dengan Prambors ya. Hani, Aca, Ritter, sama ada di Party Next Door. Good morning. Ini Hani.
3: Hai, Cap. It's been a while. Oh my god, hari ini chaos banget ya traffic karena anak-anak baru masuk sekolah.
0: Yes, Hani, I see you, pudding girl. Si Aquarius ini, ya kan? Selamat mencoba new WA Cap Eda. Udah dibalas sama WA AI kan, Hani? Ha. Lucy. Ku tahu kamu masih malu-malu. Syarat buat semua yang kemarin weekendnya makan di Bakmi Peak, dan kemarin weekendnya potong rambut di Hair Affair. Ya Lucy ya, ini penjaganya Bakmi Peak sama Hair Affair nih.
4: Weekend kemarin nonton Reactivate Agent Kim. Oh my god, kamu ingat gak sih Cap, aku seneng banget dan aku suka banget sama So Jisoo di situ. Dia ganteng banget, ajusi itu, ya Tuhan.
0: Ajusi So Jisoo. Ya aku tahu selera kamu, tipe kamu lah, Luz. Aku nyusul ya ke Agent Kim Reactivated. Udah banyak juga yang nyuruh aku, Cap, lo abis nonton Teach You a Lesson, masuk ke Agent Kim coba Reactivated, ya kan? Top 1 di Netflix saat ini, crew. Top 1 Indo Watch harus sih.

0: gue langsung buka nih episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 episode ya. Oke, saatnya menyelami ini Agent Kim. Ini ngomongin soal So Ji-sup juga ya, pemeran karakter utamanya si Ajusi kesukaan Lucy ini. Wah, aku ngeliat kan kok filmnya si So Ji-sup yang Mercy for None ini top 5 lagi di Netflix ya. Oh, ternyata memang begitu kru, ketika ada satu karakter contohnya So Ji-sup gitu ya, S-O-J-I-S-U-B, So Ji-sup lagi punya film baru, nah film lama-lamanya nanti akan naik sendiri gitu, termasuk Mercy for None. Kalau Mercy for None aku udah tamat 7 episode. So yes, Luz, well maybe sometime this week aku bakal nyusul ke Agent Kim. Let's see how it goes, okay Luz? Thank you for always, you know, updating me through all of your Korean updates. Honey, kamu ngetik, aku gak bisa baca kamu ngetik apa, karena tim ngetik sekarang di IG, tim voice notes cuman pakai new WA, oke? Okay? Luz, aku lagi ngetatar anak lama jadi anak baru lagi di new WA, Luz. So, happy Monday, Lucy. This is, how about I give you this morning Corbin and Sue you with Blink.
1: Yeah. See that girl?
0: Sway and vibe with it, crew. Go.
1: I

0: Live Music Station. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: You are listening to Kambors.
0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur?
3: Nih, sebelumnya memungkinkan pengguna bikin gambar AI menggunakan foto dari akun Instagram publik dengan hanya menyebut username seseorang. Bayangin foto lu yang dipakai kalau mudah. Nah, fitur tersebut menuai banyak kritik karena dianggap berpotensi melanggar privasi pastinya. Nah, menanggapi protes dari pengguna, akhirnya si Meta ini memutuskan menghentikan fitur tersebut dan mengaku fiturnya belum memenuhi ekspektasi soal kontrol dan privasi pengguna. Ya. Nah, kalau kamu sendiri gimana kalau mudah? Setuju nggak dengan adanya fitur ini? Buat once, aduh, harap bersabar ya, karena setelah jadwal yang super duper padat, akhirnya Twice ini bakal menjalankan masa istirahat pertama sejak debut di tahun 2015. Nah, Jiho ini bilang kalau jeda ini emang dimanfaatkan para member ya untuk memulihkan tenaga sekaligus memikirkan lagi nih langkah mereka ke depannya apa. Artinya kalau muda, di tahun ini, tahun 2026 ini juga menjadi tahun pertama dalam karir Twice tanpa comeback resmi. Sedih sih, tapi ya gak apa-apa, namanya juga idol gitu ya, jadwal padat, lelah, butuh istirahat, karena idol juga manusia kalau muda. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
4: Prambors News.
5: Boys and girls, in a few moments, the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please, don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.
6: Ajam mana ajam?
7: Disinilah, disini kita bertemu Kapten Eda. Disinilah, disini di Radio Prambors.
6: Salam.
7: Salam.
6: Salam.
7: Salam.
6: Salam.
7: Salam Kapten Eda.
6: Kru jam 9.
8: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
6: Go, crew.

0: This song Ophelia masih top 25 stream di Jakarta. Oh my god crew, hari Senin energi kamu. Good morning IG Cat Eda, aku juga mau kalah. Rame banget back to school. Bolu lagi modusin Lily. Lily gak kena, gak kemakan bol. Good morning Yuki, my dive club. Good morning Nurul, Sulawesi. Dan new WA. Let's go Apipau yang Agustus mau ke Lihai sama Icon kah?
1: OMG, lagunya Corbin masuk sini.
2: Ah, happy.
0: Masuk dong, Apipau.
1: Cap, bednya latihan lagi ya. Latihan, panggil Choisan ya. Sumpah ngakak.
0: Makasih tadi udah ngeliat move sun bed aku. Nanti aku latihan lagi ya. Biar makin sunburn dan biar makin tank top putih dada bat. Nyesa. Aduh malu sendiri kru. Abi mau. Gen Z, my girl boss. Biasanya subuh-subuh kamu check in. Jam 9 kamu check in sama aku.
2: Good morning Captain Eda.
0: Iya. Yeah.
2: Ngantuk banget nih, belum sempat ngopi. Macet lagi. Puterin lagu dong yang semangat gitu.
0: Ini semangat.

0: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Yes, good morning Steven dan juga El. Yang udah nyobain barbecue chicken di City Walk Sudirman, yes, please. Pesan satu OG barbecue chicken, please. Yuk pakai background music 1D, karena mau 1D Day 23 Juli ya, Directioners. Good morning, new WA. Shani, L, Flyboy, Bolu. Kita ke Shani dulu, boleh Shani? Dari Hani ke Shani. Ini kayaknya suara pertama kamu ya, Shani.
2: Words all look fine, I shouldn't know. Oh my God, Captain. Aku lagi on repeat banget sih lagu Vampire Olivia Rodrigo ini. Dan disetel dong di Prambors. Thank you, Captain Eda.
1: Sama-sama, Shani. That one is for you, Shani. Yuk, banyak ketemu Shani ya. Banyak ketemu Sunny, matahari. Jangan kayak vampir kamu, oke? Okay? Happy Olivia, third album. OR3 sekarang kita. You seem pretty sad for a girl so in love. Itu dia nama albumnya. Coba ulangin kru apa? You seem yada yada yada kayak gak ngerti. Gue suka nama album yang panjang. Dan gue merasa proud ketika gue bisa melafalkan nama albumnya. Kayak inget gak, back in the days itu ada album The 1975. Nama albumnya adalah You Look So Beautiful When You Sleep. Itulah. I like it when you're asleep because you're so beautiful when... Ah, itulah, kru. El, good morning, Semarang. I see you, soto malam hari Semarang.
3: Ya. Yang ngantuk. Ngopi dulu ya, ngopi.
1: Itu! Lo kayak pada nggak ngopi. Aku bangun pagi jam 3, langsung nge-gym. Itu dia.
3: Hi, Cap.
1: Yes, El.
3: It's been a while, nggak dengerin lu nih. Jadi kapan ada sesi ke Semarang buat nyoto lagi nih kita?
1: Nanti dulu, El. Agustus sibuk-sibuk ke bulan dulu, El. Akhir Juli mau lulus di matahari nih, El. Mau dikawal nih kelulusan matahari setelah 2 tahun dan 16 tahun mengudara. Flyboy.
4: Good morning, Cap. Bismillah. Ini gua lagi OTW menuju ketemuan orang tua sama ayah gua.
1: Ini dewasa ya. Oke. Wey, hari Senin lamaran, bre. Sejak 2022 gue ngekawal semua kenakalan masa remajanya Flyboy yang barusan tuh. Dari malam-malam penuh dengan kaca dan check-in di night shift ya. Sampai akhirnya hari Senin pagi 13 Juli 2026 saatnya kalau kata Wandy change your ticket. Kawal sampai halal pokoknya Flyboy.

0: So yes crew, kayaknya bentar lagi gue bakal ngonten ya. So in the meantime, SM81, Jess.
1: Good morning Kat. Ciao.
0: 3 minggu setelah kamu memperkenalkan aku ke Molity. Dan aku belum Molity, tapi Helen di Bandung udah Molity gara-gara kamu Jess. Soon aku nge-molly, oke? Okay? Kemarin koi, gara-gara si Cina Chang ngasih tahu aku, Cap, ayo jajan koi Wintermelon Chuchu, rasa lemon dan rasa fresh milk Chuchu. Ngeselin. Percaya nggak percaya kru, semua saut-sautan makanan lo itu gue jajanin semuanya. Dari kebab Durum House sampai koi Wintermelon Chuchu. Nah itu dia. Nah, ini dia produser Mabas, saatnya kita nonton. Oke, bye crew. Gue autopilot dulu ya. We'll be back nanti for landing, probably 9:45. So, I'm gonna leave you with Sabrina dulu. This one is called Taste. Molity, I'm coming!

0: Kapten Eda 0811-607-1022.
1: Mau pulang ya?
2: Iya nih.
1: Yaudah yuk, bareng yuk.
2: Ayo.
1: Tapi pakai mobil lo ya?
2: Hah? Yaudah deh, boleh.
1: Oke.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis kayak pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralphie. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: 1022.
1: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, Famos.
2: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
3: Framboers, mangga lagi.
4: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
4: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
5: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
4: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
5: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
4: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal untungnya maksimal.
5: Siap, Bu. Ayo berangkat.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Kata gue 2-0.
8: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
7: Ya, 2-0.
8: 3-1,
7: 2-0.
8: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
7: Ada situ tuh.
8: Siapa strikernya?
7: Siapa?
8: Emang lu paham ada Neymar?
7: Ada.
8: Neymar mah kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
7: 2-0.
8: Gak mikir.
7: 2-6.
8: Gua bodoh.
6: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapet apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Raffi. More info, cek pramborsfm.com.
0: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.

0: That's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Good morning crew. Back at it again, jam 9.31. I just want to say hi buat semua yang udah tapping in prambors.live. Thank you so much. 20.000 streamerku, termasuk yang sudah maju depan kelas, Chip namanya yang request EXO Flatline. Hi Chip to Shifa. Salam buat Shifa, Cap, kata Chip.

0: Nurul dan juga El Semarang yang habis ngopi.
1: Kapan lah ke Semarang? Gue baru buka store baru nih. Siapa tahu lu mau mampir. Ngopi deh, ngopi. Siapapun yang mau ngopi nih. Let's go.
0: Eh, spill dong namanya apa, El, di Semarang. Ini biar pada dengerin dan langsung mampir ke lo. Let's go, El. Spill, El. Gitu, crew. Kalau lo punya bisnis atau toko kopi atau apapun yang baru, lo spill IG-nya, lo jualin apa-apa, man. Biar langsung mampir, ya kan? Nurul. Good morning, Nurul.
2: Astaga, Cap. Gue ini udah lama gak denger lagunya One Republic yang ini, All The Right Moves, oh my god. Nostalgia.
0: Throwback kan loh jadinya.

0: Good morning Putri Dian di Makassar. Barusan juga your bestie Nurul di Makassar ya. Good morning crew Makassar aku. And of course crew Amerikaku. Good morning Sandy. How's your weekend? Silakan spill weekendnya. Go jam 9.33 di Fatmawati Prambors. Sandy.
1: Hi Cap. Weekend aku di sini masih weekend sih, tapi Jumat Sabtu kemarin aku sibuk nobar. Pil dunia ampun sampai serak suara. Dan ternyata yang menang semuanya negara-negara yang gue support, dan gue enggak tahu mesti support siapa di semi final ini, karena aku suka France, aku suka Spain, aku suka England, aku suka Argentina. Aduh, gimana dong, bingung Cap pegang yang mana? Pegangin dong Cap.
0: Football is coming home baby. Setelah Norway dikalahin Inggris, udah oke okay, Inggris deh. Aku sama kayak Nabil deh, si Gemini ya. Pas banget Ipul nih udah sampai kokpit. Gue dikirimin apa ini pagi ini, nanti biar lapor full ya. Set ada stiker nih. Prambors Cap Ede. Dari Labs Raw. Oh my god, thank you anak-anak Labs Raw. Gue dikasih apa nih? Ya. Yeah! Oh my god, fix. Ini nanti aku pakai buat live TikTok sih. Hari Rabu kayaknya besok enggak live TikTok karena ada photoshoot crew. Fix. Thank you so much anak Labs Raw. Shout out buat anak Labs Raw yang kemarin sempat main ke kokpit sebelum pensinya berjalan, yaitu Evokria. Shout out buat Alia, buat Zea, buat Camilla aka Azza. Thank you so much sudah main-main dan makasih. Dapat apa? Ayo ini crew. Dapat seragam Evokria, fancy Evokria. Ah, hari ini aku jadi coklat. Jadi kayu, katanya udah jadi wood. Luf-luf lah anak Labs Raw. Buat yang ada di Rawamangun dan sekitarnya, rumahku di Kayu Putih ya. Kayu Putih, Pulau Mas, Rawamangun, Kelapa Gading dan sekitarnya. All love 2001 kali pokoknya dari Adrian Khalif nih.

0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
1: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, 2-0.
5: 3-1,
4: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa lu?
6: Paham, ada Neymar.
4: Ada
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: 2-6.
6: Wah bodoh.
7: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek PramborsFM.com.
0: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Super Shy, New Jeans Crew. Shout out buat Wendy sama Grace yang barusan main ke kokpit ya. Akhirnya ketemu Captain Eda juga. Terima kasih sudah mendengarkan sejak 2022 era Night Shift ya. Ini ada ASMR Ipul lagi masukin t-shirt ke plastik Evokria. Thank you so much crew sudah menemani di hari Senin ini. 3 minggu lagi di matahari. Mohon kawalannya, supportnya. And of course, for the last bit sebelum pamitan, ada beberapa yang mau masuk kelas seperti Raja.
1: Good morning, Captain Eda. Lapor, Pul. Tadi gue lewat Pancoran, Saharjo, ya, arah ke Casablanca tuh pamer paha ya. Padat merayap tanpa harapan. Arah baliknya dari Casablanca arah ke Kampung Melayu, terus lewat Otista, itu cukup lancar. Sekarang gue udah mengarah balik lagi ke rumah sambil dengerin lu, Cap. Have a good day.
0: Itu dia, Ipul sembari ngebayangin jalannya tuh ya, dari Casablanca ke Otista, tempat padel kita, Pul. Di sebelah gue, Raja. Salam dari Ipul. Thank you so much, sudah dikawal ya hari Senin ya. Gan baru, Raja, makasih traffic infonya. Always the best. Sandy, ayo tutup sebelum aku meeting. Hari Senin meeting. Let's go meeting naik gaji.

0: kapan lagi aku beatboxin kamu sendiri ya. Ya, yeah, thank you so much Wendy sama Grace tadi. Buset, kayak monitornya ada 3 tiap pagi. Voice note yang mana? Lagu yang mana? Iklan yang mana? ASMR burung-burung yang mana? IG yang mana, Cap? Ya begitulah. Wendy udah paling tahu tadi yang main ke kokpit. Ya, yeah, kalau kapten ada, dah pasti mixannya beginilah, ngerimixnya. Sekarang gue udah punya bayangan, Cap, cara lo siaran gimana. Ternyata sibuk banget ya. Yeah, well, anyways. Thank you so much, crew. Sudah dikawal. Helen di Bandung, thank you. Happy Monday. And aku akan meeting dulu. Kamu baik-baik ya. Sampai ketemu lagi besok. Which besok bakal dar-der-dor. Kemungkinan dari jam 7 sampai jam 10 tuh autopilot crew, karena ada photoshoot Prambors, oke? Okay?
1: Thank you for today, Cap. See you tomorrow, have a good day.
0: Will do, kota ini tak sama tanpamu crew. Mari kita tutup dengan Nadif Basalamah. Oh iya, yeah. Ayo salam Apple.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihahi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa. Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai, ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
6: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
6: Optimis kayak pasti.
4: Sampai
6: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
6: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
5: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: This is my station.
3: Prambors
4: Indonesia.
5: Number one hit music station.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Kalau muda, buat lo yang suka lagu ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Raufi bakal siaran bareng Kunto Aji live dari studio Prambors. Kita bakal bahas apa aja sampai hal-hal seru yang mungkin lo belum tahu. Jangan sampai kelewatan ya. Rabu, 15 Juni 2026 jam 1 sampai 2 siang cuma di Prambors. Siapkan pertanyaan terbaik lo, siapa tahu bakal dijawab langsung sama Kunto Aji. Stream on prambors.live. Prambors, Indonesia number one hit music station.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Oi, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hey, what's up kolong muda? It's Ralvi.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Framboard's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on framboardsfm.com. Framboard's Indonesia number one hit music station.
1: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
2: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
3: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
2: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
3: Optimis ya, pasti.
2: Sampai
3: pasti
2: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
3: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
1: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
4: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
5: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
4: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
5: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
4: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
6: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
5: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
4: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
7: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
4: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
5: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
8: This is Framboard. Indonesia. Number one hit music station.

Set Shit and Shape of You on Prime Wars Radio Indonesia number one hit music station. Ralph masih di sini sampai jam 3 sore kalau muda. Time for a weekend recap buat yang ketinggalan keseruan Piala Dunia kemarin. Empat besar semifinalis Piala Dunia 2026 akhirnya locked. Prancis bakal ketemu Spanyol, Inggris akan bertemu Argentina. Today is rest day. No games will be played. Pemain bakal fokus recovery. Dan semifinal akan baru kick off hari Selasa waktu US atau Rabu subuh waktu Indonesia nanti. Itu akan mulai sama Spanyol lawan Prancis. Besoknya Inggris lawan Argentina. Jadi siap-siap buat begadang masal weekend ini kalau muda. Kedua game akan dimulai pukul 2 subuh. Jadi get ready. Now get ready for Ariana Grande. Also this month bakal ngerilis album baru tanggal 31 judulnya Pedal. Ariana Reuters pasti sangat semangat dan nungguin album ini kalau muda. But now from her previous and past album Eternal Sunshine tahun 2024, this is We Can't Be Friends on Prime Wars Daytime Show with Ralphie. Hang tight kalau muda, don't go anywhere.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Hey, lawan Belanda.
1: Trot, ah, megang apaan lo Piala Dunia?
0: Itali dong.
1: Ah, gue megang Belanda.
0: Ah, Belanda. Tapi Belanda bahaya juga ya.
1: Bahaya men. Gue yakin Belanda nggak ada yang bisa ngalahin Piala Dunia kali ini. Tahun 2010 dia kan kalah sama Spanyol.
0: Ya.
1: Itu ngepur dulu, ya kan?
0: Oh gitu.
1: Tahun ini yang lain-lain lemah-lemah semua, nggak ada yang ngalahin Belanda.
0: Lo pegang Belanda nih?
1: Gue Belanda. Gue yakin Belanda superior. Depanzer nggak ada yang ngalahin.
0: Depanzer tuh Jerman.
1: Oh. Enggak, pokoknya tetap Belanda, gue gak mau Jerman.
0: Belanda ya?
1: Belanda.
0: Tapi Cet, gue kasih tahu satu hal, Cet.
1: Total football, Belanda.
0: Cet.
1: Ah.
0: Tapi gue kasih tahu sama lo.
1: Ya.
0: Belanda punya lawan tangguh.
1: Gak ada siapa? Italia, ah lewat.
0: Eh, bukan Italia.
1: Ibrahimovic kagak main.
0: Punya lawan tangguh.
1: Mana?
0: Lo percaya kagak? Punya lawan tangguh.
1: Mana coba?
0: Nih, lo lihat deh fotonya. Tuh. Nih. Ini lawan tangguh Belanda, anti peluru, nggak bisa mati kecuali badannya dipisah-pisah. Hah, si Pitung. Ini lawan berat buat Belanda, hati-hati Belanda ya.
1: Menir? Pitung kan udah mati.
0: Oh iya?
1: Udah ada yang baru.
0: Apa?

Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Gracie Abrams close to you here on Prambors Daytime Show with Raffi. Kalau lu lagi scrolling YouTube, kalau muda nggak tahu nonton apa, salah satu yang sering gue cari adalah live sessionnya NPR Tiny Desk. But hold on, Indonesia juga punya type of its own sekarang. Yura Yunita punya session di rumahnya namanya Visit the House atau Main ke Rumah. Udah ada beberapa episode kalau muda sama Perunggu, This is Eternal, ada live-nya. Perunggu mau jadi apa juga. Dan latest, terakhir ini 2 minggu lalu di-upload ada Yura Yunita sama Indah Kus ngebawain Malu-malu. Ini seru banget kalau muda. Patut dicek, masing-masing udah lebih dari 100 ribu views. Bahkan ada yang mendekati 1 juta, udah ada di hampir 700 ribu views kalau muda. Go and check it out, Yura Yunita live session, Visit the House, Main ke Rumah. Sekarang ada Yura Yunita, Mau Jadi Apa.

It's Cupid 5050 here on Prime Boys Radio Indonesia, number one hit music station with Ralfi. Di jam 11.56 ini, kalau mudah, friendly reminder bahwa ada TTS, tebak-tebak skor dalam rangka Piala Dunia di Prambors. Jadi di website prambors.live lu bisa lihat pertandingan yang lu harus tebak skornya, dan yang paling cepat dan benar itu bakal dapat Rp250.000. Winners announcement ada di jam Eda 6-10 pagi dan jam Ralfi 11-3 sore. Tapi kita lagi going on break karena pertandingan berikutnya semifinal itu dari Selasa ke Rabu subuh. So get ready kalau muda and win yourself some cash money, Rp250.000. Don't go anywhere kalau muda, because this next song is from a K-pop group as well. Tapi yang ini masa depannya belum jelas kemana. Belum ada update lagi dari New Jeans kalau muda, tapi lagunya tetap gue putar di Prambors Daytime Show, because it is a good one and it never gets old. Ditto on Daytime Show with Ralfi.

Dua Lipa, Houdini on Frambois Radio, Indonesia number one hit music station. And now, kalau muda, we have something new from Chris Brown, but welcoming you to a brand new hour, jam 12.04 sekarang. Ada update dari dunia olahraga, not World Cup, but instead tennis. Jadi sembari World Cup kemarin, Wimbledon juga berlangsung kalau muda, dan semalam udah finalnya, apalagi untuk kategori yang paling banyak ditonton, yaitu final putra. Udah ada pemenangnya, and it is a back-to-back champion. I got the full updates after a couple of hits. Now a new hit from Chris Brown. This song is 1 year old. Tepatnya dirilis Juni 2025 kalau muda. So here it is, Chris Brown, Holy Blindfold.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojan, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis ya, pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, check pramborsfm.com.

salah satu tempat yang ikonik juga di Jakarta, Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki. Ada yang ke sana kalau muda? Let me know how was your experience di 0811-607-1022. But we are moving on to a sports update here on daytime show. Karena semalam baru aja final Wimbledon itu bertanding antara Jannik Sinner lawan Alexander Zverev. Dan Sinner akhirnya menang kalau muda, back to back, making it history sebagai petenis yang bisa back to back di Wimbledon. Karena gak banyak, Djokovic pernah, abis itu Nadal pernah gak ya? Nadal kayaknya gak pernah deh kalau muda. Abis itu juga ada the one and only Roger Federer, the king of grass, pasti pernah juga. Dan sekarang Jannik Sinner is making history. Ada yang nonton pertandingan semalam? Nonton di video via Spotify kalau muda. So yeah, a lot of sports updates coming up next juga. Dan friendly reminder kalau TTS Prambors masih berjalan sampai tanggal 19 Juli kalau muda. But now we are moving on to the next hit. Ada satu lagu dari Les Serafim. This is Boom Pala on Daytime Show.

0: Yeah. Number one hit music station.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
2: Belum.
1: Udah siap belum?
3: Tuh kan, udah siap belum?
4: Prambors, mangga lagi.
3: Eits, tiba-tiba Ralfi sama Adhikara ngebahas bola nih kalau muda. Ikutan dong.
5: Rencana. Tapi lo emang dari dulu Portugal atau gimana?
6: Enggak, gue tuh, ini fun fact sih. Gue tuh kalau nonton highlight Messi gitu, maksudnya agak panjang gitu, yang dibikin film short movie di YouTube gitu, terus nangis.
3: Oh.
6: Terus gue yang kayak die hard Messi gitu.
3: Sejak
6: anjir dari dulu kali ya. Bokap dulu pernah ngajakin gue nonton UCL kali ya, UCL.
5: Hah? Lu pernah nonton UCL live?
6: UCL Paris lawan PSG lawan Barca.
5: Final.
6: Quarter final.
5: Tahun berapa tuh?
6: 2013 ya.
5: Oh, 2013.
6: Ada Zlatan, ada Beckham.
5: Di kandangnya
6: di PSG di Paris.
5: Nah, lu nonton UCL di sana.
6: Di sana gue.
5: Barca ada Messi.
6: Ada Messi, ada Zlatan,
5: nah,
6: Beckham.
5: Jatuh cinta tuh langsung.
6: Iya. Terus cuman dari dulu emang gue apa ya, Messi CR tuh enggak pernah. Apa ya, gue enggak suka soalnya songong kan?
5: Iya, emang agak dongak
6: yang tengil-tengil gitu enggak demen. Main-main bola enggak demen gue.
5: Oke, jadi makanya lu lebih on Messi side ya.
6: Messi dari dulu Messi.
5: Jadi kalau ditanya goat-nya siapa of all time?
6: Of all time Messi, kedua Maradona, tiga
5: Argentina
6: Messi lagi.
5: Ronaldo enggak masuk ya. Ronaldo enggak masuk.
3: Tonton keseruan Ralfi ngobrol bareng Adhikara cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya.
7: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ready for one epic night? Rendezvous 2026, Wish You Upon The Rendezvous. Persembahan dari Lab School Cirende. Nikmatin penampilan dari Raisa, King Nasar, Malik and the Essentials, Gigi, Sore X Bilal Indrajaya, sampai Bangku Cakar X Sabrina Leonor. Dengan tema Arabian Nights, this is more than just a concert. Satu malam penuh musik, art, culture, dan experience yang bikin lo susah move on. Catat tanggalnya, Sabtu 25 Juli 2026 di Istora Senayan. Dan kabar baiknya, lagi ada holiday sale. Jadi buruan amankan tiket lo sebelum promonya habis. Tiketnya bisa lo dapetin eksklusif di yesplease.com. More info, cek dan follow Instagram at rendezvous2026.
4: Tokyo. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik. Gak perlu paspor, gak perlu tiket pesawat. Cukup datang ke 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Dan nikmati pengalaman kuliner Japanese street food yang seru dengan suasana khas Jepang yang segar. Dan yang paling menarik, semua bisa kamu nikmati mulai dari hanya Rp30.000 net. Lagi mager keluar rumah, tenang. 60 Second to Tokyo juga tersedia di GoFood dan Shopee Food. Jadi kamu tetap bisa menikmati cita rasa Jepang di mana saja. Kunjungi 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Jalan Mangkubumi nomor 52, Yogyakarta. Untuk reservasi meja, hubungi 0274-292-0008 atau WhatsApp 0857-1386-8103. 60 Second to Tokyo di Harper, Malioboro, Yogyakarta. Sekarang ke Tokyo cuma 60 detik.
5: This is Captain Eddie speaking.
6: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
7: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
5: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
2: This is Prambors.
8: Prambors.
2: Indonesia.
8: Number one hit music station.
9: What did she say?

0: Hours Radio, Indonesia number one hit music station. Jason Derulo, what you say? And I have something exciting for you. Kalau muda Alfi di daytime show. Buat lo yang udah gak sabar banget lihat klub Premier League tampil di Indonesia langsung, ini ada kabar seru. Karena kalau lo tahu, Aston Villa bakal datang ke Indonesia untuk pre-season tour Indonesia 2026. Dan sekarang nih udah tersambung kita sama Mas Ahmad Satrio. Mas Rio selaku Head of Marketing Communications Sound Rhythm. Halo Mas Rio.
1: Halo
0: Mas. Halo Mas Rio, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, makin baik lagi karena ini udah menghitung hari nih. Less than a month, kurang dari sebulan, akhirnya Aston Villa akan datang ke Indonesia. Seberapa spesial sih momen ini buat Sound Rhythm dan para pencinta sepak bola nih, Mas Rio?
1: Ya tentunya untuk Sound Rhythm sendiri ini akan menjadi event sepak bola pertama buat kami. Biasanya teman-teman pasti tahunya Sound Rhythm itu hanya di konser. Mm-hmm. Namun sekarang kita berekspansi ke sepak bola. Dan buat fansnya juga, ini akan menjadi kali pertama Aston Villa untuk datang ke Indonesia. Sebuah klub Premier League yang kemarin baru saja menang Europa League. Nanti akan hadir main melawan pemain-pemain terbaik dari Indonesia.
0: Persiapan kayak gimana nih, Mas Rio? Udah kurang dari sebulan soalnya. Dan nanti selain pertandingan Aston Villa lawan Indonesia All Stars, apalagi nih yang bisa dinikmatin sama para fans?
1: Nanti ada beberapa paket yang akan kami tawarkan. Nanti kita announce dalam waktu dekat.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk persiapan kita tuh udah nyiapin rumput terbaik di Stadion Gelora Bung Karno.
0: Nice.
1: Dan sesuai dengan permintaan Aston Villa, nanti semua akan didata sesuai dengan kebutuhan seperti makanan atau training equipment. Nanti semua sudah ada disiapkan dari Aston Villa aja.
0: Ih, mantep. Tapi banyak yang penasaran nih, Mas Rio, kenapa Sound Rhythm akhirnya memilih Aston Villa untuk dibawa ke Indonesia? Boleh nggak kasih bocoran sedikit? Bakal ada siapa aja nih pemain yang kira-kira bakal datang? Nama-nama besarkah?
1: Nah iya, kita salah satu alasan membawa Aston Villa adalah kita tuh mau menunjukkan ke Indonesia bahwa ada klub Premier League yang bisa main lawan klub Indonesia. Pastinya kalau kita lihat roster dari pemain-pemain Aston Villa itu nanti ada kiper Argentina Emiliano Martinez
0: itu.
1: Ada juga kapten Swedia itu Victor Lindelof. Yang sekarang main tuh kemarin Ollie Watkins,
0: yeah.
1: Morgan Rogers yang kemarin set up untuk Jude Bellingham di Piala Dunia gitu. Itu salah satu dari banyaknya pemain Aston Villa yang akan datang ke Indonesia juga.
0: Ih, gokil banget. So far responsnya gimana nih, Mas Leo? Respons masyarakat terhadap Aston Villa pre-season tour Indonesia yang lo tahu aja?
1: So far responsnya itu positif sekali, apalagi dalam waktu dekat kita akan juga announce line up dari Indonesia All Stars beserta pelatihnya. Jadi nanti kita tungguin aja, dalam waktu dekat akan ada announcement besar-besaran yang akan muncul di permukaan.
0: Asik, itu lihatnya di Instagram Sound Rhythm.
1: Betul, di Instagram Sound Rhythm dan website di astonvillajkt.com.
0: Alright, terakhir Mas Leo, boleh gak ajak kalau muda buat jadi bagian dari Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026? Sekalian juga info tiketnya bisa beli di mana dan tanggal 1 Agustus ya, berarti Mas?
1: Betul.
0: Oke,
1: halo kaum muda semuanya. Jangan sampai ketinggalan untuk nonton Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia. Nanti akan main lawan Indonesia All Stars tanggal 1 Agustus 2026, itu hari Sabtu. Tiketnya bisa dibeli di astonvillajkt.com dan all info akan ada di @soundrhythm.
0: Alright, Mas Leo, thank you banget. Good luck and semoga sukses buat Aston Villa Pre-Season Tour 2026-nya. Thank you, Mas Leo.
1: Thank you.
0: Itu dia Mas Rio kalau muda, udah ngobrol-ngobrol langsung juga. Aston Villa is coming here to J-Town, Jakarta City. Jangan sampai kelewatan buat nonton langsung Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Buruan amanin tiket lo dan sampai ketemu di stadion kalau muda. Moving on, Jimin Hu on Daytime Show with Ralvi. Let's continue.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
3: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
3: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang.
4: Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02, RW 13, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
5: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT/RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
6: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BRIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
4: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
7: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
8: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru kejebur ke bawah, sampai sekitar 15 menit.
7: Dalam proses evakuasi, Damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos Damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
9: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
2: Mas, sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi, tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka. Cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
4: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
10: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
11: Program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati penertiban bangunan-bangunan sampai ini ya, bangunan PKL itu yang di atas keluar dari aset.
10: Bangunan semi permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
12: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
10: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
4: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasir Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
13: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
14: Awalnya ini memang mobil mau menyusul tapi tidak melihat keadaan aman sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
13: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
4: Ojen, salam kenal dari Kapten Eda Pisces. Lo tebak skor di match siapa lawan siapa dan berapa skornya?
5: Yang terbaru kemarin di Portugal versus Spanyol, aku isi Portugal 0, Spanyol 1.
4: Betul. Nah, tolong dicek rekening lo besok atau lusa udah masuk atau belum. Kalau belum, protesnya ke Balki, produser gue ya. Jangan gue. Semoga Spanyol menang di Piala Dunia tahun ini.
5: Optimis kayak pasti.
4: Sampai
5: pasti
4: ketemu juara sama Norway, jagoan gue di final ya.
5: Waduh, Norway bakal kalah sama Inggris ya.
3: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com. This is
6: non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
7: Indonesia. Number one hit music station.

Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back. Kalau udah Alvi is here. It's 1:24 in the PM, just after lunchtime. Pilihan terbaik Ziva Magnolia. More sports update. Dan ternyata banyak banget yang terjadi over the weekend. Kalau udah, salah satunya ada UFC comeback yang udah ditunggu dari 5 tahun terakhir untuk Conor McGregor. Berarti tragis banget kemarin. Last weekend kalau muda. Baru aja tanding jalan 69 detik lawan Max Holloway di UFC 329.

0: Okay, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Okay. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Framboers, mangka lagi.
2: Ini dia lagu Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Session, Framboers.

Dana Cedar and her best part in Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back to the show, Galang Muda. I'll be still here up until 3 in the PMs. And one of the best part about Prime Wars sekarang lagi ada ongoing quiz TTS, tebak-tebak skor. Galang Muda, lu bisa menangin 250.000 cash money. It's all free. Galang Muda tidak dipungut biaya. Caranya lu tinggal tebak skor pertandingan Piala Dunia aja yang ada di website prambors.live. Next game will be Prancis melawan Spanyol dan Argentina melawan Inggris Selasa ke Rabu dan Rabu ke Kamis. Silakan langsung ke prambors.live. Announcement pemenangnya di mana, Ral? Ada di jam siaran Eda, jam 6 sampai 10 sama jam gue, jam 11 sampai jam 3 sore. Tungguin aja, gue akan nelfon the lucky kaula mudas yang beruntung. In the meantime, cek terus aja, banyak banget yang seru di prambors.live as we move on to some Steve Lacy Bad Habit Daytime Show.

0: yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
4: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
4: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
3: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
5: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
4: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
3: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
6: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
3: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
4: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
7: Hey, what's up, kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

It's Aziz Headdress, Summer Displeasure, here on Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Menuju jam 2 siang, kalau mudah, quick music update dari Rich Brian yang comeback lewat single terbarunya, judulnya Tear. Music videonya juga udah keluar, dan lewat lagu ini dia mengeksplorasi sisi yang lebih personal dan juga emotional. Lagu ini mengangkat tim patah hati, satu hal yang sudah dilewati sama Rich Brian beberapa kali kalau muda. The feeling of loss, kehilangan dan proses untuk move on. Sekaligus nunjukin warna musik yang lebih hangat dibanding karya-karyanya sebelum ini kalau muda. So again, the song of the day, Tear, Rich Brian. Go ahead and give a listen to it. Dan kita lanjut dulu sama Wiz Khalifa and Charlie Puth. This is also a sad one kalau muda. See you again on Daytime Show. It's been

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa baru SD dan SMP di Kota Bandung ikuti MPLS. Peristiwa Konferensi Asia Afrika diajukan jadi World Heritage. ASN Jabar terlibat judi online bakal diperiksa inspektorat. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hari ini para siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP sederajat kembali masuk sekolah untuk memulai tahun ajaran baru dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Usai meninjau pelaksanaan MPLS di SMPN 3, SDN 047 Balong Gede, dan SMPN 43 pada Senin pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada tahun ini sekitar 51 ribu anak tertampung di sekolah negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, seluruh siswa yang masuk desil 1 hingga desil 5 sudah diterima di sekolah negeri maupun swasta. Farhan meminta pelaksanaan MPLS selama 5 hari menjadi masa orientasi pengenalan sekolah tanpa adanya perilaku perpeloncoan. Di sisi lain, Farhan mengatakan, Kota Bandung masih membutuhkan sekolah negeri baru, terutama untuk di area yang jauh dari sekolah atau blank spot.
2: Hari ini kita memulai MPLS untuk anak-anak SD negeri dan SMP negeri, sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Ada 22 ribu anak-anak SD baru yang masuk ke SD negeri, ada 19 ribuan anak-anak SD yang masuk ke SMP negeri, dan masih ada sekitar 10 ribuan lagi siswa yang sudah masuk ke sekolah swasta. Kalau sekolah baru harus, terutama bukan karena masalah jumlahnya atau daya tampungnya, tapi masalah lokasi, terutama untuk blank spot ya. Karena ada beberapa titik yang memang kita akui masih blank spot, bahkan di Bandung Wetan aja masih ada yang blank spot.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan selama 3 hari terakhir sempat mengalami sakit hingga terpaksa digotong tandu dari Balai Kota untuk dibawa ke rumah sakit pada Jumat 10 Juli 2026 petang. Menurutnya sakit yang dialami akibat infeksi pada pencernaan memicu mah dan vertigo sehingga selama 2 hari harus istirahat total. Saat ini Farhan mengaku sudah kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, meski masih perlu pengawasan sehingga sejumlah kegiatan dilakukan secara terbatas di kawasan pendopo. Untuk selanjutnya, Farhan berencana pada Selasa besok akan menyampaikan sejumlah update di Kota Bandung, terutama penertiban bando reklame, bangunan liar, kabel udara, dan lainnya.
2: Ditemukan adanya setelah pemeriksaan lab, infeksi pencernaan, memicu mah, mahnya itu yang memicu saya vertigo, makanya digotong. Nah, vertigo mah tidak bisa apa-apa. Kondisi vertigo adalah kondisi di mana bola mata itu bergerak, sehingga kita berputar-putar, ya terpaksa digotong. Alhamdulillah dengan penanganan dari Dinas Kesehatan dan juga dari tim medis, 2 hari saya istirahat selama weekend, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh nonton bola. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkat doa dari teman-teman. Tapi masih diawasi, makanya kegiatan saya nggak boleh jauh-jauh dari pendopo. Hari ini juga saya akan berkantor di pendopo.
1: Peristiwa Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 sedang diajukan menjadi warisan dunia atau World Heritage oleh pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, KAA 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung atau disebut Bandung Spirit. Hal itulah yang menjadi alasan diajukannya KAA 1955 menjadi World Heritage. Perhelatan Festival KAA yang digelar pada Jumat hingga Minggu 10 sampai 12 Juli 2026 akhir pekan lalu juga menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa pernah terjadi peristiwa bersejarah besar di Kota Bandung yang pengaruhnya mendunia.
3: Kota Bandung dan nanti kolaborasi itu dengan pusat ya, dengan Kementerian Kebudayaan dan Luar Negeri dan didukung oleh provinsi, itu kita ingin mengadakan as konferensi dengan historical site-nya, ya kalau tadi sih sudah mungkin kalau di seminar disebutkan ada hal-hal value ya, nilai-nilai apa yang unik dan sangat signifikan untuk humanity ya, untuk kemanusiaan. Jadi kita sedang ajukan menjadi World Heritage, jadi warisan dunia.
1: Kota Bandung membuka layanan psikologi klinis di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, Babakan Sari, Cibuntu, dan Padasuka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan hadirnya layanan psikologi klinis di puskesmas untuk mengantisipasi gejala kejiwaan yang dirasakan warga Kota Bandung. Menurutnya layanan psikologi klinis ditangani oleh dokter ahli khusus.
4: Jika ada keluarga atau teman pernah memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, jangan menunggu sampai terjadi sesuatu. Segera cari bantuan profesional. Ini layanan konsultasi dengan psikolog klinis sudah tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung. Juga di rumah sakit rujukan seperti RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Kota Bandung.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah terindikasi terlibat judi online atau judol. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan usai menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan PPATK menyerahkan data lengkap para ASN yang diduga terlibat judi online. Menurutnya praktik judi online di kalangan ASN Jawa Barat sudah masuk kategori darurat dan harus segera ditangani. Erwan mengatakan seluruh ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing daerah untuk dimintai klarifikasi sekaligus diproses sesuai aturan disiplin ASN.
6: Masalah judol juga, hakil ya, lumpus banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, di Bandung juga, artinya banyak sekali yang terlibat. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya langsung diberikan bukti by name by address. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa, ini karena privasi. Kita nanti akan selesaikan secara internal di lingkungan ASN.
1: Persib Bandung dipastikan masih akan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan, meski belum mengungkap identitas pemain baru yang menjadi skuad Pangeran Biru, kehadirannya bakal menjadi kejutan yang paling dinantikan oleh Bobotoh. Umu menyebutkan bahwa setiap awal musim manajemen selalu memberi kejutan di bursa transfer.
7: Marah aja orang yang ditunggu-tunggu ya, juga siapapun juga tidak menutup ya, semuanya juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satunya. Makanya Bobotoh senang, Bobotoh tenang, makanya tunggu saja siapapun juga yang ditunggu Bobotoh, yang tidak ditunggu ya, makanya Persib biasa kan suka ada kejutan.
8: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada Festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play This Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

From the latest Toy Story 5, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, original soundtrack kalau muda untuk Toy Story 5, still on theaters, go see it now if you haven't. Kalau lo lahir di tahun 90-an, apalagi it's very nostalgic. But anyways, ada sports update lagi nih, masih gak jauh-jauh dari Piala Dunia kalau muda. Karena Presiden FIFA Gianni Infantino gak ada habisnya nih bikin gebrakan baru. Belum selesai Piala Dunia 2006, FIFA kabarnya udah nyiapin rencana gila banget buat nge-expand peserta Piala Dunia 2030 jadi 64 tim. Buset. Ini pro kontra langsung rame di internet. Tapi buat kita fans Garuda, ini kabar baik karena peluang timnas Indonesia buat lolos makin besar. I'm up for it. Pertandingan makin banyak. Abis itu gue juga akan riset-riset sedikit. Di mana sih 2030 nih Piala Dunianya? Apakah jam time difference-nya mendukung untuk nonton atau tidak? Ini by far the worst experience untuk nonton Piala Dunia di Indonesia adalah Piala Dunia 2026. Time difference-nya 12 jam. Buset, begadang-begadang tuh kalau muda. Tapi gimana menurut lo? 64 tim untuk Piala Dunia? Yes or no?

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Prambors, mangga lagi. Master of
3: Five. Welcome to Master of Five. Ini 5 soto khas Indonesia di nomor 3 soto Padang.
4: Nomor 3. Sini.
3: Bahan irisannya daging sapi sudah digoreng kering.
4: Yeah.
3: Bihun.
4: Yes.
1: Aduh.
3: Perkedel kentang.
4: Yeah.
3: Dihidangkan setelah dimasukin freezer.
4: Agar. Agar rasa soto.
3: Dihidangkan panas-panas dong.
4: Buah-buahan.
3: Nanas.
4: Iya. Bis.
5: Patas.
4: Iya. Yeah.
6: Kok jangan stop. Ayo. Kalau enggak mati nanti. Panas.
4: Napas.
3: Restoran Padang tidak akan menyajikan soto Padang.
4: Iya.
3: Kalau lagi tutup.
4: Iya. Ya. Aduh. Tapi soto Padang enggak bisa ditemu di Padang Rumput. Iya.
3: Perkedel itu, Bro.
4: Ya, Bro.
3: Del perkedel. Di nomor 3 soto Padang.
4: Soto Padang itu adalah ketika temen lu namanya Dangdangsit.
3: Wah.
4: Nah, terus dia nanya itu yang di
3: boleh enggak Dangdangsit gak namanya?
4: Namanya siapa?
5: Dadang.
4: Nah, terus di ada
3: masukan. Atau namanya Dangkal.
4: Dangkal juga boleh.
5: Ya. Mana Dudung?
4: Nah, udang. Namanya Udang
3: lucu. Udang bagus.
5: Nah, namanya bongkok udang.
4: Nah, iya. Kita masuk ke nomor selanjutnya.
3: Atau Radang.
4: Radang bagus. Iya, bagus.
5: Rindang.
4: Rindang bisa.
3: Iya. Soto Padang itu, Bro.
4: Ya, Ibra.
3: Lo kok cocok banget jadian sama dia? Soto Padang.
4: Setipe dong. Yuh. Itu saya mau ngomong itu. Terima kasih. Saya mau ngomong itu.
3: Kita masuk ke nomor 2.
1: Ihi, nomor 2 nih.
3: Soto Banjar. Ini soto khas suku Banjar.
4: Ya, masa Bapak?
3: Bahan utamanya ayam, beraroma harum rempah-rempah, kayu manis, biji pala, cengkeh.
4: Lah, biji apa pala, Pak? Yang benar, Pak.
3: maksudnya
4: kan pisang.
3: Ada tambahan perkedel, kentang rebus, rebusan telur dan ketupat. Duh. Tapi salah satu bahan utama yang tidak boleh absen dari soto ini adalah air.
4: Iya benar.
5: Ya ampun.
4: Kalau enggak jadi aneh banget.
3: Iya benar.
4: Tapi tadi ada bahannya ketupat ya, Pak?
3: Ketupat.
4: Coba Bapak ulang berkali-kali jadi suara kuda loh, Pak.
3: Ketupat.
4: Oh iya.
3: Aduh, dompetku mana? Ketupat.
4: Copet. Ya, sendalnya ketupat.
3: Ketuker.
5: Bro, ketupat, Bro. Main capsa udah 3.
4: Ya.
5: Ketupat
4: kartu 4.
5: Cakep.
4: Iya dong.
3: Kamu sungguh cakep.
4: Emang. Rebus tuh satuan polisi.
5: Resimen buser.
4: Iya, itu dia.
1: Tawa aja.
4: Aduh. Itu adalah singkatan di dalam singkatan lah, Pak. Buser kan buru sergap.
1: Oh iya, singkatan Seption.
3: Di nomor 2, Soto Banjar.
4: Soto Banjar itu adalah ketika teman lu datang telat terus tapi basah gitu. Lu ketahuin, ha, Soto Banjar.
3: Situ banjir.
1: Soto Banjar tuh waktu si
3: Fajar. Ah, habis waktunya kita masuk ke nomor 1 yang satu ini.
1: Ketuban Banjar, maksudnya Ketuban. Soto Ban itu di Ketuban, Jawa Timur ya.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
4: Eh, kata gue 2-0.
5: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
4: Ya, 2-0.
5: 3-1,
4: 2-0.
6: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
4: Ada situ tuh.
6: Siapa strikernya?
4: Siapa lu?
6: Paham, ada Neymar.
4: Ada
6: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1. Gila kali lu,
4: 2-0.
6: Gak mikir.
4: Eh, 2-6.
6: Gua bodoh.
3: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. Tetes tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @prambors. Terus langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kalau muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Kapten Eda dan Ralfi. More info, cek pramborsfm.com.
7: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all. On Prambors.
8: Indonesia.
9: Number one
8: hit music station.

0: Hit Music Station. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Prambors.
2: Weekend and I'm gonna be here with you each and every day dari jam 11 sampai jam 3 sore. Besok jangan kemana-mana, I'll be here again. With that being said, thank you very much, Ralphie signing out, and I'll see you tomorrow. Kalau muda, Bittersweet Madison Beer is up next. Stay tuned terus di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
3: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga puas.
6: Indonesia, are you ready? Experience an authentic Aston Villa match day. Untuk pertama kalinya, juara UEFA Europa League 2025-2026, Aston Villa hadir di Jakarta dalam Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Saksikan Aston Villa menghadapi Indonesia All Stars dalam pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu 1 Agustus 2026, jam 7 malam. One club, one match, one unforgettable experience. Rasakan atmosfer sepak bola kelas dunia, dukung Aston Villa secara langsung, dan jadilah bagian dari salah satu pertandingan internasional paling dinantikan tahun ini. Tickets are on sales now. Dapatkan tiket resmi Anda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2.250.000 hanya di www.astonvillajkt.com. Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026, Saturday, 1 August 2026. Gelora Bung Karno Main Stadium Jakarta, promoted by Sound Rhythm. See you at GBK. Up the Villa. This event is supported by...
7: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia Kaula muda yang beruntung.
8: Now on the phone ada Iyana. Halo.
9: Halo, Kak.
8: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
9: Iya, betul.
8: Skornya berapa-berapa?
9: 0-0.
8: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat Rp250.000. Mau dipakai apa?
9: Beli buku sih.
8: Mau beli buku? Wah, pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
9: Prancis sih.
8: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you, Iyana.
7: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
10: Hey, what's up, kaula muda? It's Ralvi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors

0: Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
2: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
3: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
4: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
1: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.
5: Non-stop hits now. Non-stop hits. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
6: Indonesia.
7: Number one
6: hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Rich Brian rilis single Tear, eksplorasi sisi melankolis lewat estetika sinetron era 2000-an kalau muda. Info selengkapnya abis yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti.

Hit Music Station. Who am I? Who are you? Kaula muda, ada Paquita Genushka mengudara di Prambors sampai jam 8 malam hari ini. Aku juga sedikit bertanya-tanya, kenapa aku ada di sini? Apa yang aku lakukan di sini? But it's okay. Dengan spirit, glad to be here, good to be back. Iseng-iseng aja kaula muda, kayak kalau hidup bisa ribut, kenapa harus mudah gitu? Kayak kita tambah-tambahin aja masalah hari ini. Setelah hari ini katanya anak-anak sekolah kan pada balik sekolah nih hari pertama. Kebetulan saya belum punya anak, jadi saya tidak bisa merasakan seberapa macetnya Senin ini. Gue gak tahu sehektik apa untuk kaula muda di luar sana yang berperang antara nganter anak sekolah, antara adik sekolah, plus kamu juga harus ke kampus atau ke kantor gitu ya. Jadi fill me in, gue sendirian banget. Gue juga bingung kenapa gue sendirian banget. Selama ini aku siaran di Prambors, terakhir itu 2023, 3 tahun yang lalu. Berarti sekitar 1,5 tahun tuh dari 2021 gue siaran sama Julio Sunset Trip, senang-senang terus di Prambors. Cuman hari ini gue kembali sendirian. Jadi please gangguin gue, temenin gue. Ini WhatsApp udah gue buka 0811-607-1022. Aku standby di sini. Kalau kamu gak gangguin aku diem aja ngambek. Ya. Jadi tolong.

langsung sapa gue 0811 607 1022. Kirimin gue voice note, kirimin gue doa, kirimin gue apa kek, harapan, cita-cita, dan impian. Pokoknya hari ini aku akan menemanimu sampai jam 8 malam, Kawula Muda. Seminggu gue bakal di sini. Apa ya, dalam spirit mangkal lagi di Prambors. Bener ya hashtagnya ya, mangkal lagi di Prambors ya. Dengan spirit mangkal lagi di Prambors, jadi kita lakukan apa yang dulu sudah tidak kita lakukan. Kita coba lagi tanpa latihan, tanpa persiapan. We'll see. Pokoknya aku akan ada di sini, Kawula Muda. Jadi stay tune on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke oke oke oke.
2: Framboars, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edis speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi kru. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, kru. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
0: Now on the phone ada Iyana. Halo.
6: Halo, Kak.
0: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
6: Iya, betul.
0: Skornya berapa-berapa?
6: 0-0.
0: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000.
6: Terima kasih, Kak.
0: Mau dipakai apa?
6: Beli buku sih.
0: Mau beli buku? Wah, pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
6: Prancis sih.
0: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo, Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you, Ina.
5: Tuh kan, kaulah muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaulah muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek PramborsFM.com.
7: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
9: Siap-siap, festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari Diadams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di massbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Mass Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: I love to listen to new music.
2: New music.
3: On Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Paquita Genushka secara tiba-tiba mengudara Kaula Muda sampai jam 8 malam hari ini. Happy sekali karena ternyata banyak yang menyapa, caela banyak. Gue suka kesel banget deh kalau di sosial media ngelihat beberapa orang yang kayak, jadi banyak yang nanya sama aku, jadi banyak yang ini. Banyak tuh berapa gitu. In my banyak, ada 3 orang yang tiba-tiba menyapa gue di Instagram dan 1 menyapa gue di WhatsApp. Ada Ridiculous, dia nge-story-in gitu lagi streaming Prambors pakai website. Ah beneran dong, Genus siaran, bener. Jujur bukan AI, aku beneran live di sini Kaula Muda di Fatmawati 7 ya, di gedung yang sudah 3 tahun tidak aku masuki ini. Hai Ridiculous, siapa sih nama asli kamu? Aku penasaran. Ada Erik Dudut, Erik HS Hutapea, dia juga nge-story-in aku. Dia lagi mendengarkan Prambors. Dan yang paling manisnya adalah aku disapa sama Kaula Muda. Namanya Aca. Terus Aca ngirimin aku voice note. Ntar ya, aku play ya. Ya Allah, mouse-nya jauh banget. Ah, ini dia. Jadi Aca menyapa aku, "Hai Prambors, aku mau ngirimin voice note." Aku play ya voice note-nya ya.
1: "Hi Prambors, hi Kak Genus, oh my god, is this real? So it's happy real to finally dengerin Kak Genus mengudara lagi, sumpah. Udah lama banget, rasanya kangen. It feels like seeing an ex ya."
0: No.
1: Kayak remind me of good old days kalau dengerin Kak Genus siaran, sumpah. Happy-happy ya Kak Genus.
0: Terima kasih ya Aca, aku tuh happy banget dikirimin voice note. Kayak aku tuh di studio ini sendiri. Kamu tahu gak sih Kaula Muda, aku tuh terakhir siaran sendiri itu 6 tahun yang lalu. Aku langsung mikir 6 tahun yang lalu tuh gue ngomong apa ya, kayak apa yang kita obrolkan di udara ini ketika aku sendirian. Karena ya terakhir siaran di Prambors aja tuh 3 tahun yang lalu, itu barengan sama Julio. Jadi sekarang ketika there's no one in front of me, ternyata ditemanin sama Kaula Muda, disapa via DM Instagram atau di WhatsApp, itu rasanya menyenangkan sekali. Jadi Aca, thank you so much. Suara kamu bagus banget. Terus katanya Aca, pas aku balas WhatsAppnya, "Love you parah Aca, suara kamu bagus banget." Kata Aca, "TMI, dulu aku pernah siaran juga Kak di kampus. Sumpah waktu itu pernah lihat Kak Genus di Bansan, tapi aku terlalu malu untuk menyapa, sedih banget." Gua sangat sedih kalau misalnya ada orang yang menyapa gue via Instagram atau sosial media apapun dan dia bilang dia lihat gue tetapi dia terlalu malu untuk menyapa. Why? Aku tuh senang banget disapa. Aku senang banget kalau misalnya kamu menegurku dan kita bisa bersalaman dan kita bisa berkenalan. So temenin aku Kaula Muda di hari ini, hari pertama Genus siaran di Prambors. Entah sampai kapan, tapi kita akan bersenang-senang sampai jam 8 malam. Aku juga sudah melihat nih ada beberapa WhatsApp yang masuk, tapi nanti aja aku puterin ya. Pokoknya hari ini kita akan sedikit apa ya, catch up, ngobrol-ngobrol. Pengen banget juga nanya sama Kaula Muda, how are you? Gimana selama ini kita gak pernah bertemu, bagaimana hari-harimu di dunia yang kayaknya semakin wak-wow dengan harga bensin, dengan kemacetan, apalagi hari ini anak-anak sekolah kan pada balik katanya. Aku sih tidak mengalami kebetulan, alhamdulillah ya, karena aku hari ini commuting naik MRT jalan kaki, jadi gak ngerasain tuh macet-macet. So, hit me up Kaula Muda, WhatsApp 0811 terus 607-1022. Sekali lagi 0811 607-1022. Bernadia 1 bulan untuk Kaula Muda.

Satu bulan Bernadia. Gue kalau dengerin Bernadia, gue keinget sama salah satu sahabat gue namanya Gilang. Dia adalah orang yang suka banget sama Bernadia. Jadi funny story kaula muda. Waktu itu gue pernah nonton Synchronize. Gue lupa Synchronize kapan ya, entah 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Gue nonton Synchronize demi videoin Bernadia buat temen gue. Terus gue bilang, Gilang, rame banget Bernadia, gue gak kuat. Itu orang sesak banget, masa gue harus videoin dari mana? Kalau lo pengen lihat Bernadia deket kan berarti gue harus maju sampai depan. Terus kata Gilang, ya udahlah lo ada di sana anyway. Gue kayak, demi persahabatan ini gue maju. Terus ya, I love you so much Bernadia. Kamu adalah musisi yang sangat bertalenta, suaramu sangat indah dan syahdu. Tetapi gue mengalami pengalaman yang kurang mengenakan karena, jadi kan lagu Bernadia tuh mellow banget ya kaula muda. Sementara yang nonton tuh kayak lautan manusia. Jadi dengan kondisi yang sepek dan sepadet itu, tapi lagunya mellow, gue langsung anxious parah, kayak keringet dingin. Terus gue sesak napas karena suasana dan lagu yang gue denger itu kontras.

0: nyem dari tahun berapa ya? Gue sering Mario tuh tahun berapa ya? 2017, gue sama Afifa itu kita udah sering chat-chatan, Afifa sering ke kantor. Pokoknya komunikasi kita sangat baik, bahkan sampai sekarang Afifa itu masih sering banget nyamperin gue. Kalau gue lagi ada di restoran gue lagi masak, kalau gue ada event, kalau gue ada menu baru, pasti Afifa tuh sering banget nyamperin, support dan segala macam gitu. Jadi dia ngirimin aku voice note juga yang akan aku putarkan, kita dengarkan suara manisnya.
1: Hi Kak Genus, long time no see, long time no hear your voice in here. Hi Kak Genus.
0: Hi Afifa, thank you so much mendengarkan suaramu. Sangat menenangkanku, karena jujur aja kaula muda, kalau sekarang gue lagi pakai smartwatch, heart rate gue nih kayak orang high rocks. Gue tegang banget jujur. 3 tahun gak siaran, sendirian pula sekarang, gue gak bisa sapu-sapuan, gue gak bisa nimpalin Julio, gue gak bisa nyapuin Julio kalau bercanda, gue gak bisa berkomunikasi dan segala macam. Jadi kita lihat kemanakah siaran ini akan membawaku, terus apa aku dan terus kirimin aku voice note-mu buat nemenin kaula muda, karena itu akan sangat menyenangkan dan sangat amat menenangkanku. Gue bakal nemenin lo sampai jam 8 malam, tenang aja. Dan sekarang di Prambors, aku punya Moonlit Floor by Lisa.

0: perempuan yang membuat gue kembali percaya terhadap romance. Karena menurut gue kaula muda, apalagi ya khususnya Hollywood romance is hoax. Sampai kayaknya gue ngeliat, jadi ceritanya ada dua couple Hollywood yang mungkin membuat gue bisa percaya, oh sepertinya romansa dan cinta itu benar-benar masih ada di dunia ini gitu. Yang pertama adalah couple Dua Lipa dan juga Callum Turner. Yang kedua adalah Tom Holland dan Zendaya. Gila, kadang-kadang kalau gue menelisik, apa tuh namanya? Discovery, kok Discovery ya? Kalau kita buka Instagram terus kita pencet kaca pembesar, itu ya intinya lah postingan-postingan random yang ada di algoritma Instagram gue, itu banyak banget isinya Tom Holland, Zendaya, Dua Lipa, Callum Turner. Gue melihat sosok yang sangat terkenal dan sangat sibuk, tapi ternyata Loki ya manusia juga gitu. Dua Lipa sama Callum Turner honeymoon ke Italia. Ya udah, foto-foto aja gitu, lagi makan, mereka lagi berenang. Terus Dua Lipa rambutnya diandukin gitu, lagi baca novel, difotoin sama suaminya. Ala. Kita kan sebagai rakyat biasa yang hanya melihat dari kemacetan Jakarta di sore ini kan cuman kayak, aduh, hidup kok kayaknya indah banget di sana gitu ya. Tom Holland dan Zendaya pun gitu, mereka kan juga sekarang lagi banyak sekali kegiatan-kegiatan red carpet, premier film ini, film itu, Spider-Man Odyssey juga tuh yang 15 Juli ini akan bisa kita tonton. Katanya filmnya lama banget loh. Masa si Odyssey itu katanya lebih dari 3 jam. Sampai bioskop-bioskop di luar negeri itu muterin filmnya bisa sampai jam 3 pagi, saking kalau baru mulai jam setengah 12 atau jam 12 malam. Apakah kamu siap nonton di kursi bioskop sampai jam 3 pagi? Kata gua, kalau nggak tidur siang, bablas, fix. By the way, tadi aku mengalami dan melakukan sebuah keeroran kaula muda. Katanya ketika gua muterin voice note-nya si Afifa, dead air, nggak ada suaranya. Ternyata aku salah naikin tombol mixer. Maklum ya, sudah 3 tahun tidak siaran. Jadi akan aku putarkan. Ini dia pesan manis dari Afifa untukku.
1: Oh wow, ada Kak Genus. Hai Kak Genus.
0: Hai Afifa.
1: Long time no see, long time no hear your voice in here. Hai Kak Genus.
0: Hai sayangku, orang yang sangat baik yang selalu menemani gue dari siaran malam waktu sama Mario dulu. Terus waktu sama Julio siaran juga dia gak berhenti memberikan feedback-feedback. Kayak misalnya kita bikin konten apa di Instagram, di reply, terus DM gue, terus nyamperin gue di semua kegiatan restoran-restoran gue kalau gue ngerilis menu baru atau apa gitu. Jadi thank you so much untuk kaula muda yang menemaniku, yang dari tadi juga masih banyak yang mengirimkan pesan dan halo-halo dan menyapaku di WhatsApp 0811-607-1022. Sampai jam 5 ini aku rasa kita santai-santai dulu aja ya kaula muda ya. Biarkan gue beradaptasi, biarkan gue membiasakan diri ngomong sendiri, gak ada partner ngobrolnya. Biarkan gue bisa menghadapi 3 layar yang ada di depan gue. Aku kayak, ini tuh layar-layar apa saja sih, kok banyak sekali gitu. Tetapi I'm good. Hari ini adalah hari yang sangat menegangkan buat gue karena akhirnya kembali lagi siaran di Prambors. Nggak tahu sampai kapan. Kita lihat saja kedepannya seperti apa. Tapi kayaknya untuk seminggu ini sore-soremu akan aku temenin kaula muda. Mas Endo aja ya suami gue bertanya-tanya, aku kalau mau dengerin kamu di mana sih beb gitu. Kalau aku nggak di mobil tuh aku dengerinnya di mana? Dengerinnya di mana ya? Di aplikasi? Di website? Pokoknya temenin aku kaula muda, kita akan ngobrol jauh, kita akan ngobrol panjang maksudnya sampai jam 8 malam nanti. Pokoknya biarkan gue bernafas, biarkan gue terbiasa lagi ngomong sama kaula muda. I hope you enjoy the show sampai jam 8 malam dan kita akan bernyanyi-nyanyi. Ini adalah salah satu lagu yang ketika baru rilis, gue adalah seorang Scorpio yang sanggup dalam satu hari ketika gue lagi suka banget sama satu lagu, gue akan puter satu lagu ini terus-terusan, repeat. Gue inget banget lagu ini menjadi salah satu lagu yang tidak gue berhenti mendengarnya. Intinya gue ulang-ulang terus. Flight dari mana ya? Kayaknya dari Bali ke Jakarta deh, 2 jam gue hanya mendengarkan satu lagu ini. Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars on Prambors Radio.

Madonna Adhikara barengan sama Pak Huita Genushka di Prambors Radio Indonesia Number One Hit Music Station. Jadi ada beberapa yang WhatsApp aku dan pengen teleponan. Jujur, Be, pengen banget, tapi gue lagi kayak mencari cara. Gimana caranya telepon lo karena gue? Karena gue belum terbiasa untuk mengoperasikan mixer ini. Tadi gue udah nyoba nelfon lo tau, Be, tapi kayak udah tutut-tutut beberapa kali kamu gak angkat atau langsung keputus gitu. Jadi tolong kalau aku telpon diangkat, nanti kita bisa ngobrol on air. Ada Anissa Sabella, ada Feby Saverio, WhatsApp. Akhirnya berasa tahun 2012 lagi, bro. 2012, a.k.a. 14 tahun yang lalu. Bener. Memang betul, 14 tahun yang lalu saya sudah ada di Prambors. Tapi 14 tahun yang lalu aku tuh belum siaran tau. Jadi kalau bisa sedikit napak tilas, 2012 itu berarti gue masih menjadi produsernya Selamat Begi. Selamat Begi, ada Indra Bekti, ada Nikta Gina. Terus siapa lagi ya? Oh, produsernya ada Genda. Ada Genda Ahmad dan ada Pak Huita Genushka. Terus Genda cabut, Genus jadi produser sama Kenny. Sekarang Kenny kalau nge-MC, ah, harganya udah sama sama Nikta Gina dan Indra Bekti. Love you so much, Kenny. Mungkin sepertinya dalam waktu dekat juga Kenny akan kayak gua nih ngisi-ngisi waktu sore kaula muda. Jadi hang on sore-sore sekarang di Prambors. Insya Allah sudah ada temennya. Ada Ainun Holmes. Keren banget nama lu. Aku mau request Long Slide by Fleetwood Mac. Wah, sayang sekali. Saya ngangkat telepon aja belum bisa. Nelpon kamu aja belum bisa. Disuruh kita gonta-ganti lagu. Jangan macam-macam ya. Thank you. Terus ada Yan menyapa gua juga. Terus di sini ada seseorang yang tidak ada namanya. Fun fact, saya sebenarnya merupakan salah satu kaula muda Prambors juga. Awalnya di Prambors Makassar dan sekarang saya lagi coba request lagu di Prambors Jakarta. Lagi, gue bilang nih, aku belum bisa ngotak-ngatik lagu. Jadi tolong kita ngobrol-ngobrol aja sampai jam 5 ini. Pokoknya biarkan gue beradaptasi duduk di kursi yang lebih tinggi dari mejanya. Jadi gue harus mengaktifkan core dan juga apa nih ya, back, long back, kok long back? Back pain, hah? Back pain, back pain sakit pinggang. Pokoknya gue harus ngelurusin punggung dan core gue supaya sampai jam 8 malam gue gak pegel. Jadi kita santai-santai aja hari ini. Sapa-sapa aku di Prambors Radio Kaula Muda, WhatsAppnya 0811-607-1022. Mungkin kebetulan karena ini adalah jam pertama dan hari pertama aku siaran, jadi untuk program director dan bos-bosnya gak terlalu, udah Genus ngomongnya gini-gini, enggak, aku dibebasin. Jadi let me know kalau kamu mau ngobrol. Aku akan berusaha untuk bisa menelponmu setelah ini ya, kaula muda. Jadi jangan kemana-mana, stay tune on Prambors. Aku akan ada di sini sampai jam 8 malam. Kita akan ngobrolin hal-hal yang lebih seru dan lebih penting nanti di jam 5. Don't go anywhere.

0: BTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
2: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
3: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
2: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
3: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
2: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
3: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
2: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Siap, Bu. Ayah berangkat.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Non-stop hits. All the biggest hits on Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Meta akhirnya cabut fitur AI yang bisa pakai foto siapapun dari Instagram buat bikin gambar baru. Selengkapnya abis yang satu ini. Prambors News. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Prambors News. Meta baru aja menarik fitur AI terbarunya yang sempat bikin heboh. Fitur ini sebelumnya memungkinkan pengguna bikin gambar AI menggunakan foto dari akun Instagram publik hanya dengan menyebut username seseorang. Fitur tersebut menuai banyak kritik karena dianggap berpotensi melanggar privasi. Menanggapi protes dari pengguna, Meta akhirnya memutuskan menghentikan fitur itu dan mengaku fiturnya belum memenuhi ekspektasi soal kontrol dan privasi pengguna. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors News. This is my station. Prambors, Indonesia. Number one hit music station.

Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Jam 5 lewat 8 kawula muda, Paquita Genushka mengudara sampai jam 8 malam. Banyak yang masih terbingung-bingung dan terheran-heran. Saya pun juga kayak merasa apa ya, surprise gitu, kayak happy aja setelah sekian lama tidak mengudara di Prambors. Akhirnya loh, kok tiba-tiba aku ada di sini. Apakah aku dihipnotis? Tidak tahu. Tapi yang jelas, kaula muda, thank you so much. Dari tadi yang udah pada menyapaku, yang udah pada WhatsApp-WhatsApp. Terus ada Raya Rian, katanya thank you banget udah siaran mengingatkan gue sama hari-hari kuliah. Ah, aku juga waktu masuk ke Prambors masih semester 5, teman-teman. Jadi kayak berapa tuh semester 5? Semester 5 itu berarti 15 tahun yang lalu, guys. Aku masuk Prambors itu 2011. Sekarang sudah 2026, berarti 15 tahun yang lalu aku menginjakan kaki pertama kali di radio ini, dan sekarang aku kembali untuk menemani kaula muda. Gue hari ini lumayan sedikit terkejut melihat berita. Yah, namanya juga WNI ya. Tiap hari kan ada aja berita yang membuat kita terkejut gitu. Cuman angka dolar sih kata gue gokil pisan. 18.100-an, coy. Benar-benar sedikit lagi menyentuh angka euro, yang bahkan gue juga sekarang udah gak mau nyari tahu euro tuh berapa harganya gitu. Tetapi 18.100 itu kan kayak benar-benar mempengaruhi semua aspek di kehidupan kita. Gue sebagai restaurateur, anjay, sebagai orang yang run beberapa restoran, sedang ada yang aku bangun juga, insya Allah akan buka di awal Agustus nanti di Grand Wijaya, kaula muda. Tapi kan berarti sekarang gue lagi beli-beli peralatan dapur, lagi bangun restorannya, berarti gue juga lagi beli keramik, semen, DKK-DKK, lampu ini itu. Dan harganya semuanya naik gitu. Yang paling berasa sih bensin ya. Itu udah kayak dari beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu, semua orang udah kayak marah-marah, bensin mahal banget dan segala macam gitu. Bahkan diri gue saja masih belum terbiasa ketika gue isi bensin yang biasanya 400 ribu itu isi Pertamax, mobil gue udah luber-luber. Ini 400 ribu not even dua garis paling atas tuh keisi gitu. Jadi, hah? Kok harus isi sampai mana gitu? Mungkin ini juga mempengaruhi kaula muda. Lo jadi lebih banyak commuting atau jadi lebih mengatur perginya nebeng ini, nebeng itu, sekali perjalanan langsung dimaksimalin, kesana kesini, nganter ini, nganter itu, gitu. Jadi, gue mau sedikit ngobrolin soal bensin, mobil lo, kendaraan lo, motor lo, atau mungkin kaula muda sekarang sudah menyerah dan akhirnya udah deh gue pakai electronic vehicle aja gitu, pakai EV gitu. Habis ini gue punya seorang sahabat yang gue juga inget gue pernah ngeliat story-nya ngisi bensin full itu sampai 1,5 juta. Ya Allah, kalau naik pesawat udah bisa sampai mana gitu. Jadi jangan kemana-mana, stay with me Paquita Genushka yang akan membawamu ke Saturnus bersama Seza on Prambors Radio.

0: Join me every weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. for the hottest hit music, keeping your energy up all afternoon long. We'll also dive into the latest movie news, fresh recommendations, and everything happening in the world of entertainment. And if you're into sports, don't worry. I'll keep you updated with the latest sports stories, highlights, and trending headlines. Whether you're at work, on campus, stuck in traffic, or just chilling, let's spend the day together. This is Frambor's Daytime Show with Miralvi, weekdays from 11 a.m. to 3 p.m. Stream now on FramborsFM.com. Frambor's, Indonesia number one hit music station.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
2: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
1: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
2: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
2: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Siap, Bu. Ayah berangkat.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
5: Now on the phone ada Iyana. Halo.
6: Halo, Kak.
5: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
6: Iya, betul.
5: Skornya berapa-berapa?
6: 0-0.
5: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
6: Beli buku sih.
5: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
6: Prancis sih.
5: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
4: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphy. More info, cek PramborsFM.com.
7: Siap-siap, Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026 balik lagi. Dan siap-siap makin pecah, karena tahun ini bakalan ada penampilan spesial dari The Addams.

0: Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: This is my station. Indonesia, number one hit music station.

0: Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari. Jadi bercerita sedikit kaulah muda, bulan lalu gue sama Julio itu lagi ikut roadshow-nya Magna Talks. Ketika Magna Talks bikin talk show, terus gue sama Julio itu di situ ngemsi tuh di setiap kotanya. Dan kebetulan mostly gue lupa deh, kayaknya 3 dari 5 kota itu yang jadi pengisi musik, pengisi apa ya namanya ya? Pengisi nyanyi-nyanyinya. Itu adalah Sal. Dan setiap Sal menyanyikan lagu Gala Bunga Matahari, minimal satu orang tuh pasti ada yang nangis. Kayak memang lagu ini sangat dalam, lagu ini membuat kita mengingat orang-orang yang sudah pergi gitu. Jadi kayak Gala Bunga Matahari, apakah semenangis kamu ketika kamu sedang mengisi bensin-bensinmu itu, kaulah muda? Gila sih, gue bener-bener ngisi bensin. Lo tau kan ketika lo bilang, ya udah bang isi aja gitu, full. Nah, angkanya naik terus. 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu mulai tegang. Udah mulai tegang nih kayak, mas, udah segitu aja. 400 ribuan, mobil gue bahkan masih belum keisi 2 bar bensinnya. Jadi kayak, aku harus sampai kapan sampai mobil ini terisi full gitu. Gue punya seorang teman yang apes banget karena kebetulan mobilnya itu harus diisi pakai solar. I wish solarnya adalah tenaga matahari gitu ya. Jadi lu jemur aja tuh mobil, bensinnya bisa full. Tapi dia mengisi solar dan ternyata harganya nggak main-main, kaulah muda. Gue punya Reza Candika di sini yang akan menceritakan pengalamannya luar biasa. Za?
1: Hai kaulah muda, gue Reza Candika. Ngobrolin seputar bensin, gue jadi keinget banget di hari pertama kali harga solar naik dan gue gak ngeh sama sekali. Jadi posisinya waktu itu gue lagi di pom bensin, terus supir gue nanya dong sama gue, ini beneran mau diisi full? Ya gue bingung lah kalau muda, gue bilang aja ya seperti biasa aja sih gitu. Sampai akhirnya bon tersebut hadir di depan mata gue, wow. Maka terbelalaklah jantung serta dompet ini. Karena ketika biasanya gue tuh kalau isi bensin fullnya di sekitar 800 ribu rupiah gitu, yang ini tertera angka 1,5 juta rupiah. Apakah gue baru memenangkan hadiah daripada kuis dadakan? Tentu tidak. Gila. Jadi ya gimana dong, masa gue kasbon, tentu gue bayar dengan apa ya, mindset yang linglung parah. Terus ada kepikiran, apakah ini saatnya gue harus lebih giat bekerja ya gitu. Cuman kemarin sih terakhir gue isi bensin fullnya udah mulai turun nih, udah mulai di 1,1 gitu. Cuman gue tuh belum keregister aja kalau muda, kalau isi bensin sampai 1 juta tuh ini apakah sebuah kewajaran? Bukankah ini harusnya dibayarin juga ya sama orang lain? Nah, maka dari itu gue di sini pengen nanya, apakah ada kaulah muda yang ingin bayarin bensin saya? Wow. Tidak ada suara 1 desibel pun. Thank you for nothing.
0: Seneng banget deh, seneng banget punya teman ex penyiar radio juga. Jadi kayak ngirimin aku voice note hampir 2 menit. Ah, itu dia kaulah muda. Cerita Reza Candika yang mengisi bensin, dia di hari itu dia nggak sadar solar naik, tiba-tiba isi full kok 1,5 juta. Sekarang sih udah turun, tapi tetap 1 juta gitu. Kita hidup di dunia apa sih? Untuk lo mau berkegiatan dan mencari nafkah aja, modalnya 1 juta, bro. Do you-

Sabrina Carpenter. Gue mau ngomong Carpenter Sabrina lagi. Di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, ada Pak Wita Genushka di sini, kawula muda yang sedang tasting, merasakan betapa rasanya kembali ke kursi siaran ini. Dimana kayaknya terakhir gue siaran masih pakai sofa deh. Sekarang tuh kursinya gak ada senderannya. Aku yang pertama kali datang ke Prambors di usia 21 itu, 15 tahun yang lalu itu, ya no problem, gue disuruh siaran gak nyender, berdiri, jongkok. Tapi kan 15 tahun kemudian, aka right now, lower back pain kita loh, kaula muda. But it's okay, gue akan bertahan, gue pasti bisa. Seperti kita bertahan menghadapi harga-harga band

0: scene yang luar biasa. Tadi sebelumnya udah sempat ada Reza Candika yang ngirim voice note. Dia sekarang kalau ngisi bensin fullnya 1,1 juta kawula muda. Walaupun itu sudah dengan harga yang turun ya. Sebelumnya ketika awal banget solar naik, dia katanya ngisi full sampai 1,5 juta. Kata gue, apakah lebih baik kita naik perahu ngantornya? Pusing. Oke, setelah mendengar temanku yang cerita tentang betapa mahalnya bensin itu sekarang ya, aku juga punya seorang teman yang memiliki privilege karena dia baru mengganti mobilnya dengan electronic vehicle gitu, EV. Gue adalah orang yang hampir bertemu dengan dia setiap hari. Ada aja problemnya, belum ngecas lah apalah, tiba-tiba gue ketemuan dan bensin mobilnya, baterai, kalau EV mah baterai ya, baterai mobilnya tinggal 5%. Terus gue kayak, lo mau pulang gimana kalau bensin, bensin lagi, baterai lo cuma 5%. Gak ada power banknya apa ya? Gue rasa 2027 power bank untuk EV pasti ada nih yang bakal jual nih. Jadi coba kita dengarkan ceritanya sahabatku Gilang ketika mengganti mobilnya dengan EV. Seperti apa suka dukanya?
1: Halo, nama gue Gilang. Gue pengguna EV dari Januari 2026. Plus minusnya. Oke, kita ngomongin minusnya itu paling gue susah mencari charging station. Jadi kayak bisa tuh tiba-tiba mobil gue baterainya tinggal dikit dan gue harus mencari-cari charging station. Sekalinya ketemu juga udah diisi sama mobil lain. Kayak gitu sih paling males tuh. Tapi plusnya juga banyak. Plusnya tuh biaya operasionalnya murah, terus tidak kena ganjil genap, dan juga bayar pajaknya lebih murah daripada mobil biasanya. Thank you.
0: Thank you Gilang sudah cerita-cerita. Jadi gue tuh sebenarnya pengetahuan dan pengalaman gue soal EV ini masih dikit banget kaula muda. Gue suka wondering aja kenapa lo nggak ngecas di rumah sih, emang nggak bisa ya? Colokannya beda atau dayanya gede atau nanti bikin rumah lo jepret sekomplek gitu, kayak kenapa lo nggak ngecas di rumah? I don't understand. Tell me. Aku juga masih mau mendengar cerita kaula muda. Mungkin lo mau mengeluh soal bensin, lo mau mengeluh soal macet, lo mau mengeluh soal betapa ramainya KRL commuting hari ini. Please temenin aku sendirian banget. Biasanya aku itu siaran gak pernah sendiri, aku siaran sendiri terakhir tuh 6 tahun yang lalu. Jadi boleh WhatsApp gue 0811-607-1022. Mari kita memikirkan mau dibawa kemana uang-uang simpanan dan tabungan kita ini. Apakah emang udah abis aja gitu buat bensin? Sambil ditemenin sama 420 dan Cerita Utami, Mangu on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.

0: Gracie Abrams, That's So True on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, barengan sama Genus Kawula Muda. Gua bersyukur sekali sore ini karena didampingi oleh rekan-rekan operator yang care banget sama gue. Mereka tahu hari ini adalah hari pertama gue iseng-iseng siaran di Prambors sore jam 4 sampai jam 8. Dimulai oleh operator Gepeng yang dia benar-benar nyetelin nih semua dari A sampai Z kebutuhan gue siaran. Dia berusaha menjelaskan kembali sistem operasi. Gue tuh tadi ya datang jam 3 sore, gue ngeliat ini semua rasanya kayak naik ke mesin waktu. Tiba-tiba gue mundur, tiba-tiba gue kembali melihat mixer, kembali melihat layar dengan WhatsApp, kembali melihat susunan-susunan lagu yang sudah disusun oleh MD. Thank you Gepeng udah ngatur semua sistem ini. Dan kepada operator Rico juga gue sangat amat berterima kasih kepada beliau. Baik banget, baik banget. Love language-nya gue yakin adalah act of service. Karena kan dari tadi tuh gue ngeluh sakit pinggang, kursinya gak enak, kursinya ketinggian. Dia tuh berkali-kali, "Ge, lo mau coba gak pakai kursi ini? Ge, lo mau coba gak pakai kursi yang ini? Yang kursi ini lebih rendah." Walaupun gak ada senderannya, gue bilang gue harus nyender. Pinggang gue sakit. Gue udah bukan anak 21 ketika 15 tahun yang lalu gue masuk ke Prambors gitu. Terus dia kayak, "Ya udah deh lo coba kursi ini, kursi ini." Akhirnya dia bawain gue kursi decent banget. Kayak kursi kantoran gitu yang ada senderannya tinggi sampai bahu. Terus dia juga tingginya gak setinggi meja, jadi gue gak bongkok. Oh my God. Find yourself a man or minimal a friend like Rico Kawula Muda. Dia bisa menyelesaikan semua masalah-masalah lo. Tapi apakah Rico bisa menyelesaikan masalah bensin yang mahal? Atau mungkin chargeran EV yang susah dicari? Gue punya Kawula Muda yang sedang mendengarkan bernama Botuna di WhatsApp. Please banget. Gue pengen tahu nama akte kelahiran lo apa, karena gak mungkin di akte nama lo Botuna, bocah tua nakal. Ternyata Botuna ini hari-harinya naik EV. Jadi dia mau menceritakan betapa menguntungkannya naik electric vehicle. Yuk, Botuna, let's go.
1: Jelang malam. Aku sebagai pengguna mobil listrik yang kebetulan emang dipakai buat narik.
0: Semangat. Si,
1: merasa ini ya lumayan kebantu dari segi biaya operasional, karena biaya ngecasnya murah. Sehari dua kali ngecas itu aku cuma perlu keluar 70.000.
0: Lumayan banget.
1: Minimal. Jadi maksimalnya pun juga ya, kalaupun kita apes-apesnya maksimalnya itu bisa cuma 102.000 doang.
0: Wow.
1: Tapi ya kalau apa namanya masih hemat lah. Lumayan hemat dibandingkan ini. Cuma ya enaknya ya kita gak usah banjir-banjiran karena baterainya bisa hancur. Gitu aja sih Kak, kalau dari aku.
0: Jangan banjir-banjiran buat Tuna, nanti kamu berubah jadi Pikachu, nyetrum, bahaya ya. Kayaknya emang itu adalah salah satu pertimbangan untuk menggunakan electronic vehicle Kawula Muda, apalagi kalau kamu berada di kota Jakarta yang hujan sedikit banjir. Jadi apakah kamu rela membayar bensin yang mahal atau sulit mencari casan electronic vehicle? Your war, your choice. Kalau gue sih mungkin akan naik rollerblade aja.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Hai, nonton Piala Dunia.
1: Cerot, lo ngapain sih pala Piala Dunia di depan TV lo pantengin?
2: Pengen nonton Piala Dunia.
1: Ngantuk kan lo?
2: Iya.
1: Gua kasih kesempatan lo nonton Piala Dunia live di tempatnya, main di depan mata lo.
2: Bo-on.
1: Serius? Mau nggak nonton Piala Dunia nggak pakai TV live?
2: Bo-on.
1: In front of your eyes, man.
2: Bo-on, beneran ini?
1: Beneran.
2: Oke, terbaik banget.
1: Gua tahu karena lo anaknya bola banget. Gua kabulin permintaan lo pengen nonton Piala Dunia live.
2: Sayang, iya. Makasih.
1: Udah, cep, yuk. Ayo sini ikut kamar gue.
2: Kamar lo? Mau packing ceritanya nih ya?
1: Udah ikut.
2: Bener ini?
1: Iya.
2: Oke.
1: Nah, nih ayo. Repot-repot amat. Lihat Piala Dunia live. Nih, tuh. Piala Dunia. Lihatin tuh apa bego.
2: Piala sama bola dunia.
1: Betul. Tuh. Itu lo jongkok lo di depan. Tuh piala gue lomba menjahit kelas 1 SD. Ini bola dunia bekas guru geografi gue. Waktu itu nyariin gue yang nyelot. Nah, lah kalau misalnya ini kan bola dunia punya gue. Lo kalau mau di kamar lo sendiri, ini gue pinjemin pialanya, tapi lo pakai buku lo aja, buku Sinar Dunia.
2: Kadang-kadang gue punya teman kayak gue pengen mati muda lah.
1: Tuh, lo pantengin tuh apa bela kan? Tuh lihat tuh, piala dunia tuh, seru gak tuh?
2: Cucu, cing.

0: You're listening to my station.
1: Prambors 98.4, Bandung.
2: Indonesia number one hit music station.
3: Cabe, strawberry, sama ginseng itu. Bingung aku nanti kita masak apa. Pokoknya jangan kemana-mana kaula muda. I'll be back. Good luck. Kasih tahu gue di kulkas lo ada apa. Nanti coba kita puter kepala dan kita olah. Kira-kira masak apa enaknya besok ya.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.
1: Abis lulus SMA, pengen kuliah kedokteran.
3: Tapi masih bingung cari kampus kedokteran dengan akreditasi unggul.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara jawabannya.
3: Akreditasinya unggul, berkarakteristik dokter Islami, meraih Q-Star bintang 4 untuk perguruan tinggi di dunia, dan punya 11 laboratorium dasar dan klinik.
1: Plus, ada juga program elektif magang di universitas ternama di dalam dan luar negeri.
4: Pendaftaran gelombang kedua tanggal 21 Mei sampai dengan 5 Agustus 2026.
3: Langsung cek penmaru.umsu.ac.id atau datang ke kampus FK UMSU, Jalan Gedung Arca nomor 53, Medan.
1: FK UMSU juga makin lengkap. Sekarang udah ada S2 Ilmu Biomedis dan Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer.
5: Pendaftarannya udah dibuka sampai 26 September 2026.
1: More info, hubungi call center 0811-650-3941.
3: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unggul, cerdas, dan terpercaya.
6: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: This is my station.
2: Prambors.
8: Indonesia.
2: Number one hit music station.

0: Force Radio Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. For Defense bakal garap original song buat film Spider-Man, selengkapnya abis yang satu ini. Kaulah muda, mau mesin diesel kesayangan lo punya performa juara dan tetap awet? Yuk, gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraan lo dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Lo bisa buktiin sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk.
2: Prambors News.
1: For Events lagi jadi bahan omongan nih kalau muda. Band asal Bandung ini dirumorkan bakal mengisi original soundtrack Spider-Man Brand New Day setelah netizen menemukan beberapa kode di media sosial mereka. Sebelumnya, film Spider-Man juga menggandeng Mrs. Green Apple dari Jepang buat ngisi soundtrack. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi soal rumor For Events ini. Itu dia kalau muda Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
0: This is my station. Prambors.
2: Indonesia.
0: Number one hit music station.

0: Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Paquita Genushka mampir di Prambors nemenin kamu sampai jam 8 malam. Dari tadi masih banyak sekali yang membuat WhatsApp Prambors rame, 0811-607-1022 memberikan ucapan selamat datang. Ada yang bilang, gila dengerin suara Genus berasa throwback zaman kuliah. Ah, itu tuh ya, gue tuh paling ngerasa misalnya ada orang nyamperin gue, Kak Genus, aku tuh dengerin kamu dari zaman aku SMA ngerjain PR. Gue kan kayak, panggil aku tante ya. Berarti kan tandanya kamu masih sekolah, sekarang kamu udah kerja, terus ada aku sekarang di sini. Ini adalah hal yang sangat menyenangkan karena menurut gua sejauh-jauhnya kita berjalan, lo kok ujung-ujungnya pulang ke rumah juga gitu. Gua mampir di Prambors, kayaknya sih seminggu kita mampir bisa kali ya. Hari ini macet banget katanya kaula muda di luar sana. Gua melihat banyak orang yang story-story, apalagi tadi pagi gitu barengan sama anak-anak sekolah yang baru kembali ke sekolah gitu. Mereka bermacet-macetan, yang biasanya mungkin pas anak-anak sekolah libur jam 6.15 masih kosong, ini kok setengah 6 udah chaos gitu. Jadi ditemenin sama Genus, mungkin ini juga lagi chaos-chaosnya kemacetan seiring pulangnya kamu kerja, kaula muda. Dan tadi tuh gue udah sempet tease-tease dikit gitu. Gue ingin lo mengingat apa saja bahan-bahan makanan yang ada di kulkasmu gitu. Gue adalah orang yang lately makin kesini ya usaha-usaha kecil lah buat ngirit pengeluaran gitu. Makan di luar kan kadang-kadang memang sebuah privilege, kadang-kadang memang diperlukan untuk mencoba tren ini itu. Tetapi ya kadang-kadang udahlah masak sendiri aja biar ngirit-ngirit gitu. Apalagi misalnya lo belanja mingguan, lo beli banyak protein, ayam, daging, telur, sayur, dan segala macam. Di sosial media sih udah banyak banget ya prep meal untuk seminggu, bikin ini, itu gitu. Jadi saya sebagai seorang tukang masak, izinkanlah saya mencoba memberikan saran untuk kaula muda. Enaknya bahan-bahan yang ada di kulkas lo itu, kita bikin apa nih besok buat jadi bekal lo sekolah atau bekal lo kerja gitu. Ini lucu banget, ada kaula muda yang isi kulkasnya lebih mewah daripada food court Plaza Senayan. Gila, nanti gue puterin kaula muda, makanannya lengkap banget. Ditunggu juga di 0811-607-1022. Berikanlah gue tantangan, berikanlah gue isi kulkas lo apa aja biar kita pikirin besok lo masak apa. Karena di sini ada Dalvina Aliani yang udah WhatsApp. Dia bilang di kulkas ada kentang sama daging giling. Ah, kata aku tidak ada tantangannya buatku. Berikan aku tantangan kaula muda, kasih tahu isi kulkas lo. Ditunggu di WhatsApp-nya Prambors sekali lagi 0811-607-1022.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi. Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
3: Hello, this is Captain Ed speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join, go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa, kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Eda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif, barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk cockpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Eda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PrambosFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
6: Now on the phone ada Iyana. Halo.
7: Halo, Kak.
6: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
7: Iya, betul.
6: Skornya berapa?
7: 0-0.
6: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
7: Beli buku sih.
6: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
7: Prancis sih.
6: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
5: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Eda dan Ralphie. More info, cek pramborsfm.com.
0: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
8: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
8: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
8: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
8: Siap, Bu. Ayah berangkat.
9: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: This is Prambors. Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: Di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Lucu banget deh kaula muda. Gue tuh kayak, ini kan hari pertama gue siaran. Terus ya lagi mampir lah. Jadi kan ya gue gak nyiapin apa-apa. Tadi dari jam 4 sampai jam 5 gue siaran blepet-blepet. Ya ini udah lumayan lentur lah, ini 18.22 ya. Live mengudara sampai jam 8. Terus ada nih operator gepeng, kayak, "Peng, gimana nih, gue kan siaran sendiri." Biasanya kan gue kalau ngobrol sama Julio, kalau siaran berdua wajar, nggak pakai background karena ya udah ngobrol-ngobrol, tektokan apa segala macam. Nih kan kalau gue sendiri, berarti gimana nih biar kayaknya hidup gue nggak sepi-sepi banget? Ah, dipilihin background sama dia. Satu, Doraemon. Kenapa? Apakah gue terlihat bundar dan biru? Semoga tidak. Apakah gue terlihat seperti guru SD? Semoga jangan. Doraemon, Peng, kenapa? Udah nih ya. Selain Doraemon, gue dikasih gepeng back sound ini. Mana nih? Ah, Harvest Moon. PS1 banget. Ketahuan dong umur kita. Ya walaupun dari tadi juga gue udah ngomongin sih, pertama kali gue masuk Prambors 2011, itu gue umur 21, lagi awal banget, tengah-tengah kuliah. Ah, lu tambah ada 15 kaula muda. Tapi nggak Harvest Moon juga, Peng. Gue nggak mau bercocok tanam di sini, gue mencari nafkah plus mampir iseng di luar macet. Ya udah deh, terus akhirnya kamu tahu aku pakai background apa? Ini adalah sebuah background mungkin sekitar belasan tahun yang lalu juga. Ini adalah background siaran Jelly, Julio dan JJ Julio. Kalau lo sudah mendengarkan Prambors ketika mereka siaran, ah, aku juga tahu umur kamu berapa, sayang. Anak lama lu berarti. Aku masih mengajak kaula muda untuk WhatsApp aku. Happy sekali, dari tadi juga banyak yang menyapa seperti Nico Ari. Akhirnya dengerin Prambors. Mohon ikonik 2, Julio dan Genus ini dikontrak seumur hidup aja, makasih. Jangan, Nico. Jangan, kebetulan gue masih pengen jalan-jalan. Gue masih pengen kerja yang lain. 4-8 tuh sebuah komitmen loh. 4-8 tuh lo gak bisa kemana-mana. Lo udah harus mengunci sore sampai malam lo buat Prambors gitu. Apakah aku siap? Tidak tahu. Lalu berikutnya ada Bahrul Ulum. Genus, gila kangen banget, gue gak nyangka mampir siaran woy. Aku juga gak nyangka, Bahrul. Tadi tuh ada kaula muda yang bertanya, lu perjalanan ke Prambors ada yang nyolek nggak atau yang nopok bahu apa enggak gitu, takutnya dihipnotis. Ah, saya juga rasa-rasanya enggak sih. Atau ada, mungkin ada hipnotis-hipnotis online seperti orang yang banyak menipu zaman sekarang. Tetapi aku di sini ikhlas menemani kaula muda karena aku juga senang bisa mampir ke Prambors ya. Sesenang gue mendengarkan voice note dari Hendrik Alfonsowe. Dia nge-WhatsApp Prambors ke 0811607102 dan dia menceritakan isi kulkasnya. Gua takjub, gue yakin lu juga takjub kaula muda.
1: Wah, kalau bahan mah banyak. Sebagian udah jadi, soalnya kemarin-kemarin cepat masak, ada bikin potato salad. Salmon spread, ada bikin ayam bakar ketumbar.
0: Wih.
1: Terus chicken teriyaki. Terus ada sate tempe bakar teriyaki, itu mesti dicoba. Ajib rasanya. Keren sih, gak nyangka.
0: Gue juga bikin gak nyangka, bro.
1: Gado, banyak deh. Terus ya masih ada sisa, kayak ayam gitu, cuman kan di freezer. Jadi bisa kapan-kapan masak lagi. Kapan hari bikin karage. Terus bikin tartar sauce juga.
0: Keren. Sumpah, kata gue sih skill dapurnya sih udah gak perlu butuh bantuan gue ya. Lo denger gak sih tadi kaula muda, dia bikin salmon teriyaki, bikin potato salad, ada kayak daging, sate, tempe, apa teriyaki. Seru banget gitu, berarti lo udah gak perlu gue pecahkan lagi solusinya ketika isi makanan di kulkas. Lo udah pada jadi semua. Itu dia ciri-ciri meal prep yang benar kaula muda. Tadi gue udah membaca sebuah WhatsApp dari Raffi. Gue terkikik total karena Raffi ini WhatsApp, di kulkas gue ada toge yang udah menumbuhkan toge lagi, dan di kulkas gue ada wortel yang bahkan tumbuh daunnya lagi. Katanya efek nyokap gue jarang masak tapi pengen belanja bulanan. Kata gue, tante, apakah sedang praktikum? Praktikum waktu SD. Kacang hijau ditaruh di atas kapas gitu. Jadinya toge tumbuh toge. Hebat, tante.

Chen. Find yourself a man like Rico, kaula muda. Gue ulang kalimat ini. Operator Rico, setelah mendengar keluh kesah gue soal kursi tinggi yang membuat gue sakit pinggang, lalu beliau mendengar keluh kesahku perkara gue gepeng ngasih gue back sound Doraemon, Harvest Moon, bahkan gue sampai mengoprek folder belasan tahun yang lalu untuk menemukan back sound siarannya JJ Julio di Jelly. Akhirnya tadi Kokoriko memberikan aku sebuah back sound. Apakah sangat-sangat urban? Apakah ini cocok dengan kepribadianku? Aku tapi senang banget loh dikasih perhatian kayak gini. Aku tuh adalah seorang wanita-wanita yang mungkin bisa mengerjakan semua sendiri. Aku bisa cari back sound, aku bisa download, aku bisa masukin. Tetapi jika ada laki-laki yang step up dan melakukan itu semua untukku, bukankah itu caranya untuk memenangkan hati-hati wanita mandiri, anak perempuan pertama itu? Seneng banget, makasih ya Kakak Rico udah bantuin aku. Masih ngobrolin soal isi kulkas nih kaula muda. Kayak santai-santai aja di tengah jalanan yang macet, mungkin lo bisa recall gitu, isi kulkas lo tuh sisanya ada apa aja hari ini. Apakah mungkin ada toge yang sudah tumbuh toge dan wortel yang sudah tumbuh daunnya seperti kulkas Raffi? Lucu banget lah, nyokapnya tuh hobi belanja tapi jarang masak. Itu sayurnya sampai regenerasi lagi gitu, hidup sekali lagi lo dia, luar biasa. Ada virus di WhatsApp, dia bilang, gue gak tahu lagi di jalan, tapi kalau gak salah ada telur, tahu, tomat, sama bawang bombay. Nah, jadi kemarin tuh kalau gak salah gue habis ngelihat sebuah resep-resep di TikTok atau Instagram yang intinya, gue tuh lagi ngelihat banyak banget orang yang bikin telur. Kan biasanya telur tuh kita cuma di dadar, omelet, ceplok gitu. Cuma lately lagi banyak banget gue ngelihat resep-resep telur di steam gitu. Jadi masaknya gampang banget. Lo tinggal masukin telur ke dalam mangkok yang tahan panas ya, karena nanti at the end lo akan steam atau kukus gitu. Jadi lo masukin telur ke dalam mangkok, lo campur air atau susu, gak masalah. Tapi kalau gak ada susu ya air aja, it's okay. Terus lo masukin kaldu-kalduan atau lo masukin soy sauce, lo aduk, udah deh. Lo ceburin aja tuh tahu, tomat, bawang bombay yang ada di kulkas lo, virus. Terus dikukus. Nanti ya udah, pas selesai udah tinggal lo mateng nih, lo taruh aja ke atas nasi. Itu bakal jadi sebuah makanan yang tinggi protein dan sehat karena gak digoreng-goreng anyway gitu. Fun. Gue masih menunggu kalau lo mau cerita isi kulkas lo apa aja. Mari kita pikirkan besok enaknya bekal lo masak apa kaula muda ya. Sambil ditemenin barengan sama Harry Styles, What a Melon Sugar.

0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Ini dia, Can I Tell the World I Love You, yang dinyanyiin Adhikara live dari studio Prambors. Kita dengerin yuk.
4: It's

Les Seraphim, Easy di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station, barengan sama Genus Kaula Muda. Hangat sekali hatiku di sore ini karena banyak yang WhatsApp, banyak juga yang komen di Reels gue ngepost sama Prambors sebuah video ya pendek 10 detik aja, kayak lagi mampir nih iseng siaran di Prambors 4-8, dan sepertinya ini akan terjadi untuk seminggu ke depan. Banyak banget yang nyapa di komen. Kali ini beneran banyak loh, lo bisa lihat komennya banyak soalnya di Instagram. Jadi gue gak so-soan banyak banget yang komen, banyak banget yang komen. Enggak. Yang WhatsApp juga ada. Halo Dino, keinget zaman-zaman Prime dengerin Night Shift, Genus dan Mario. Udah masuk dan bakal kita balas secepat kilat. Sambil nunggu jangan lupa mangkal di pramborsradio.com. Hei, kenapa lu jadi station call? Kenapa lu jadi lu yang siaran, Dino? Ada Dr. Hans, dentist Kaprimon. Wow. Hai Genus, apa kabar? Finally back. Welcome back Genus. Hai Dr. Hans, Bapak dokter. Dentist loh. Ibu aku juga dokter gigi, Dr. Hans. Jadi aku punya privilege sebagai anak yang pernah pakai behel 12 tahun. Aku itu kalau mau ganti karet atau kontrol braces itu cuma turun ke bawah kucuk-kucuk pakai daster. Sebuah privilege dari anak dokter gigi gitu. Ada Mona, gila jodoh banget ternyata sore ini pas lagi pindah channel ke Prambors kok seperti mendengar suara yang dikenal. Ada aku Mona, hahaha. Selamat datang. Lagi ngomongin soal isi kulkas nih kaula muda. Di jam ini mungkin kamu lagi naik KRL, kamu lagi bengong. Aduh, capek ya pulang kerja. Aduh, besok kira-kira masak apa ya untuk dibawa ke kantor gitu. Apa saja ya isi kulkasku? Nah, ini ada kaula muda. Mana ya, tadi kayaknya udah ngetik dia. Katanya ada, oh Yasmin, selamat malam. Isi kulkas aku ada tahu putih, baput, bamer, sama bakso. Ah, dibikin aja itu. Kayak bakso-baksoan. Hah, bakso-baksoan? Maksudnya bakso beneran ya. Tapi kayak coba lo bikin dan rebus aja tuh baksonya sama tahunya. Sama apalagi sih bakso tuh zaman sekarang. Kayak beda aja zaman sekarang sama zaman dulu isi bakso ya. Mungkin kamu punya jamur, mungkin kamu punya bihun. Kalau kayak bawang-bawangan mah pasti harusnya ada ya. Bakso adalah sebuah makanan yang jarang gue cari kaula muda. Gue kayak kalau ngebakso itu benar-benar hanya bakso-bakso yang sangat gue suka. Contoh, bakso jagoan gue nomor satu di Jakarta adalah bakso Pak Kumis Jarum. Dia tuh deket-deket Tomang Sleepy gitu. Pertama kali gue diajak ke sana sama suami gue Mas Endo, karena itu adalah bakso kesukaan dia. Dan dia memperkenalkan gue bakso yang harganya sama sekali tidak murah. Kalau gak salah sekarang tuh udah kayak 40 ribuan gitu. Tapi benar-benar brothnya itu gurih banget. Lo bisa ngerasain itu bukan bumbu-bumbu perasa sapi artificial. Enggak, itu benar-benar tulang kaldu, lo bisa ngerasain. Terus baksonya tuh bakso yang kalau digigit tuh ngelawan gitu loh, nggak kebanyakan tepung. Lo ngerasain kreknya gigitan ketika geraham lo menembusi bakso tuh ada kayak nya gitu. Terus ada kayak potongan-potongan daging-daging daging-daging tetelan yang ada sedikit-sedikit lemak menempel. Nyam-nyam-nyam, enak banget makan bakso malam-malam ya. Kaula muda, bakso favoritnya di mana? Kasih tahu aku juga. Pokoknya semua yang kamu tahu kasih tahu aku ya, karena aku mau tahu semua yang kamu tahu. Ah, ribet enggak tuh?

0: tetes. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
1: Halo sayang, aku gak ngerti.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Halo sayang, aku gak ngerti.
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: This is my station. Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lo mendengarkan Prambors News. Lewat single terbarunya, Tear, Rich Brian justru datang dengan sisi yang lebih mellow. Lagu ini mengangkat cerita tentang patah hati dan proses bangkit dibalut sound indie pop yang hangat dan terasa lebih emosional dari karya-karya sebelumnya. Meski lagunya terdengar sendu, video musik Tear justru penuh referensi budaya populer Indonesia, mulai dari visual, color grading, sampai acting dramatis yang mengingatkan pada sinetron era 2000-an khas Indosiar. Perpaduan mood yang kontras ini bikin comeback Brian terasa fresh sekaligus jadi love letter yang playful buat akar Indonesianya. Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: This is non-stop hits. We got more hit music, y'all,
4: on Prambors.
5: Indonesia
6: number one
7: hit music station.

Medicine Beer, Bittersweet di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Genus siaran di Prambors nih, kaula muda lagi mampir, iseng-iseng aja. Gue merasa kalau gue gak siaran di Prambors, gue gak tahu yang nyanyi Bittersweet itu adalah Medicine Beer. Karena selama ini kalau gue dengerin di radio atau di mana gitu, gue pikir itu Ariana Grande. Maafin gue ya Ariana Thor. Gue benar-benar gak tahu. Tapi ya, learn new things every day. Karena gue mampir di Prambors, gue tahu yang tadi nyanyi adalah Medicine Beer. Malam-malam ini kita sudah memasuki jam 9.07. Laper ya ternyata kaula muda. Gue setelah gue sadari, saking gue bisa dibilang cukup nervous hari ini. Ya walaupun alhamdulillah 3 jam kemudian dari jam 4 sudah agak luntur semua-muanya ya. Cuma ternyata gue cukup nervous sampai gue tidak menyiapkan kopi. Gue tidak menyiapkan air. Kayak, ya Allah, masa gue bawa air 600 mili? Baru keminum seperempat. Kayak, halo Genus, apakah kamu bisa, apa ya, diinfus gitu? Apakah kamu tidak kehausan? Cuman, hari ini adalah hari yang menyenangkan buat gue. Kaula muda juga banyak sekali yang menyambutku di WhatsApp, seneng banget. Yang komen-komen di Reels juga ramai sekali. Tadi gue sempat ngomongin soal bakso, kaula muda. Lucu banget lah, karena bakso adalah sesuatu yang tidak biasa gue cari-cari untuk gue konsumsi. Gue bukan orang yang gampang kecarian, aduh pengen makan bakso deh, enggak. Tetapi once gue makan bakso, itu harus bakso-bakso terenak. Kayak tadi gue sempat cerita, gue suka bakso Pak Kumis. Pak Kumis Jarum, itu di Tomang Sleepy. Ada Irwan, aku lagi lewat depan Prambors kak, kapan kita ngebakso? Parah, jodohku, apakah kamu? Jodoh makan bakso maksudnya ya, bukan jodoh sehari-hari ya. Tapi di Pamulang katanya Irwan, di dekat rumah gua kak, ada namanya bakso Lawang Cendana. Beh, terbakso-bakso asli. Bakso menarik. Tadi juga ada yang WhatsApp, mana nih? Gue scroll dulu. Rifat Albert, bakso Malang Cak Su, kumis di Rawamangun Bes. Ada apa dengan pria-pria berkumis yang berjualan bakso ini? Kenapa semua tukang bakso yang enak kumisan? Apakah ada sebuah cocok logi antara kumis dan bakso? Menarik. Udah makan malam apa nih kaula muda? Ternyata ngomong sendiri tuh tidak semudah itu ya. Aku udah lama banget loh gak siaran sendiri. Siaran sendiri tuh terakhir 6 tahun lalu, 2020-2021 kayaknya. Itu adalah masa-masa Prambors baru banget pindah dari Aditya Warman ke Fatmawati ini. Lalu 2 tahun terakhir gue di Prambors, 2021 sampai 2023 gue siaran bareng sama Julio. Jadi hari ini kita akan santai-santai saja. Apalagi aku udah tinggal sejam. I hope jalanan, perjalanan kaula muda pulang tidak semenyedihkan, menyakitkan, menyusahkan dan melelahkan itu. Karena aku akan menemanimu sampai jam 8 malam. Stay tune kaula muda.

Suara. Reality Club. Tenang, masih ada line up fase 2 yang bakal kita announce. Jadi tunggu apa lagi? Buruan, beli tiketnya sekarang. Normal price cuma 100.000 aja. Beli sekarang di mensbiorefestival.id atau di Goers. Sabtu, 5 September 2026, Gambir Expo Kemayoran, Jakarta. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.

Wild and Free. Ini adalah sebuah lagu yang benar-benar mengingatkan, kok ada lagu, harusnya aku ngomong dulu. Tunggu kita stop. Mohon dimaklumi kawula muda. Satu jam, almost setengah jam terakhir aku siaran. Ternyata kalau ada yang miss ini itu, mohon maaf ya teman-teman ya. Aku tuh tadi lagi mau ngomongin soal Young, Wild and Free. Itu adalah sebuah lagu yang cukup mengingatkan gue sama masa-masa siaran bareng Mario. Waktu itu night shift, itu tuh lagi sering banget diputar, Young, Wild and Free. Ketika gue belum menikah, waktu zaman-zaman kuliah lah, gue tuh lumayan terupdate masalah bola. Gara-gara gue punya sebuah geng di mana gue itu perempuan satu-satunya dari 10 orang. Jadi awalnya ya gue pacaran nih sama salah satu orang yang ada di geng itu. Tetapi ketika akhirnya kami putus, ternyata teman-teman dia juga berubah menjadi best friend gue. Jadinya gue di keep di geng itu, gue gak didepak. Apalagi karena si mantan gue itu dia kuliahnya di Bandung, jadi yang di Jakarta ya mainnya sama gue gitu. Gue sering banget nemenin mereka nobar, nonton bola. Jadi tuh gue paling rajin nonton pertandingan Premier League. Kalau yang main udah MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal. Ah, 4 itu deh. Setiap ada pertandingan dan ada nobar, gue lumayan terupdate tuh sama berita-beritanya. Dan sekarang pas gue udah nikah gitu ya, gue punya seorang suami yang rajin banget nonton pertandingan bola, khususnya bola sama tenis deh. Gue yang awalnya enggak interest, jadi kayak kebawa gitu ya, enggak sih lo jadi tahu gitu, si ini lawan ini. Terus misalnya kemarin Piala Dunia, dia sampai beli tuh si antena-antenaan biar bisa muter TVRI di rumah. Jadi gue keikut nonton juga, walaupun problemnya ketika ada pertandingan jam 2 pagi, saya kan sebagai orang yang ketika sudah bangun akan susah tidur lagi, tiba-tiba mendengar teriakan gol, itu kan, hah, gempa apa ini? Mimpi buruk apa ini? Kayak, beb, lu kalau nonton kalau nonton bola, tolonglah suaranya gitu. Jadi awalnya gue meminta beliau untuk nge-mute, at least gak usah nge-mute deh, tapi kayak volumenya kecil banget aja. Jadi gue gak keganggu sama suara wah, dan supporter dan suara komentator dan segala macam. Yaudah lo gak apa-apa, lo boleh nonton, gue gak keganggu sama cahayanya, tapi kecilin TV-nya. Oke, katanya. Udah nih, akhirnya dia nonton, besokannya di-mute. Teriaknya gak ke-mute, bro. Tetap kaget gue ujung-ujungnya. Mungkin abis ini gue akan sedikit mengajak ngobrol wadiabala laki-laki yang ada di ruangan ini, karena gue gak bisa sotoy untuk menceritakan Piala Dunia dan segala macam, karena gue tidak terlalu familiar dengan itu gitu. Tapi yang gue tahu terakhir itu yang seru adalah si Norway sama British. Si Norway dan Inggris itu airlinesnya bikin bet, siapa yang menang lo harus ganti profile picture-nya dengan si yang menang. Let's say yang menang Inggris, berarti Norway Airlines harus pakai British Airways profile picture-nya, dan juga gitu sebaliknya. Inggris menang. Lumayan ya. Gue punya banyak teman yang cukup menjagokan Inggris di tahun ini. Inggris next main lagi kapan, guys? Selasa. Ini hari apa? Rabu. Ini hari Senin ya? Oke, kita lihat ya kawula muda, nanti mungkin Genus bisa update-update juga. Stay tune on Prambors, I'll be back. New music.

Yang Kai, How Do You Dance? Di Prambors Radio Indonesia Number One Hit Music Station barengan Pakuita Genushika Kaula Muda. Say hi untuk Carmel Tania Tanggono, my love. Ini adalah seorang kaula muda yang juga lama banget umur dengernya, dari zaman gue sama Mario. Tania ini anak Semarang. Wow, kangen banget sama Kak G on the air. Sik sik sik si, missing you. I miss you too. Terakhir gue nge-MC sama Julio di Semarang, kaula muda. Disamperin juga sama Tania. Kita, gue dibawain makanan ini itu, emang bener-bener lovely kaula muda. Maharani, halo Kak Genu, seneng banget denger lagi suaramu di radio. Walaupun sering juga denger di nempel terus. Oh, kamu netters, Beb. Terima kasih ya.

0: Tadi ada beberapa yang WhatsApp dan mention soal nempel terus juga. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast non-profit aku dan Julio. Gue bilang podcast non-profit karena waktu 2023 gue sama Julio cabut dari Prambors, akal-akalan gue ini tuh Julio itu kalau gak kerja, ini orang tuh susah banget ditemuin gitu. Dia bakal memilih untuk pergi bersama teman-teman yang lain daripada sama gue. Jadi kita jebak saja kontrak ini gitu. Jadi Julio, ayo kita bikin podcast minggu sekali aja, tapi at least kita tetap bisa ketemu dan catch up. Nah, sebelum ini gue ngomongin soal bola kaula muda. Gue adalah perempuan yang tidak terlalu into nonton bola. Gue bisa dibilang cukup tertarik anyway ketika ada pertandingan yang seru, seperti menurut gue so far pertandingan paling seru yang gue tonton di Piala Dunia tahun ini adalah ketika Argentina melawan Mesir. Ya Allah, kayak sinetron. Seru banget, susul-susulan gitu. Suami gue adalah orang yang Argentina banget, jadi dia sih benar-benar kayak lompat menjerit. Gue cuma kayak, beb, ingat umur, gak terlalu muda, jadi yuk jantungnya dijaga gitu. Di ruang siaran malam ini ada tiga laki-laki, ada Bima, ada Balki, ada Adrian. Halo dong.
1: Halo.
2: Halo.
0: Terima kasih halo, teman-temanku. Oh, Bima gak mau, dia mau ini, dia mau main HP dia. Hai Bima.
3: Halo Genus.
0: Bima nonton bola juga gak?
3: Nonton dong.
0: Sumpah?
3: Sumpah.
0: Senonton itu gak?
3: Senonton itu.
0: Coba Bima, Balki dan Adrian sebutkan tiga tim Piala Dunia jagoan kalian.
3: Argentina.
0: Lo Argentina, Ayo, Bima. Oke, okay, Adrian.
2: Gua apa ya?
1: Inggris.
0: Inggris.
2: Ya. Gua tadinya sih Belgia.
0: Tapi?
2: Tapi ya kalah.
0: Oh, kemarin udah kalah ya? Sama?
2: Sama Spanyol.
0: Spanyol. Ya. Oke. Okay. Gua tuh punya sebuah pertanyaan sebenarnya. Jadi kan gua banyak mendengar istilah arisan di Piala Dunia tahun ini, karena sebelumnya tuh kata-kata istilah arisan itu tuh nggak ada gitu ya. Kalau tahun lalu, beberapa tahun yang lalu itu ya orang taruhan-taruhan aja gitu. Kenapa sih sekarang disebutnya arisan, guys? Biar apa? Biar nggak di cancel.
2: Ingat Adrian tuh yang megang duitnya soalnya.
0: Gak serius. Tapi di kantor ini ada arisan?
2: Nggak. Tadinya ada tapi nggak jadi.
0: Kenapa?
2: Sibuk aja.
0: Keren. Lagi berusaha membangun apa sih? Kayaknya sibuk banget teman-teman aku. Masih understaff ya?
2: Iya.
0: Oke. Tapi berarti selain di kantor lo ada ikut arisan atau paguyuban atau
2: iya.
0: Ada. Pertemanan apa tuh?
2: Arisan yang ada yang.
1: Arisan itu
0: Siap Bang Arab. Gak boleh nih pasti sama istrinya ya. Lo megang apa di arisan itu?
2: Gue dapet Brazil waktu itu.
0: Oh, berarti kalau arisan lo gak bisa milih.
2: Gak bisa milih.
0: Lo ditentukan.
2: Yes.
0: Makanya arisan.
2: Dan guyupnya itu kan arisan banget.
0: Oh.
2: Pas ketemu gitu.
0: Itu sisanya grup itu isinya ibu-ibu semua kan?
2: Sama Surya Insomnia.
0: Aduh. Oke. Okay. Bima, lo pernah gak ikut kayak taruhan atau arisan gitu?
3: Ikut arisan.
0: Tahun ini? Dapatnya siapa?
3: Dapat Inggris.
0: Ini menarik ya. Gue sih sebagai orang yang gak terlalu ngikutin Piala Dunia dari tahun ke tahun, kayaknya banyak tim-tim yang tidak disangka melaju, akhirnya melaju, bener gak?
3: Betul.
0: Apa itu cuma perasaan gue doang?
3: Betul.
2: Iya, karena kebanyakan yang tim-tim dari Afrika itu gak diunggulkan, malah masuk.
1: Iya,
2: gitu.
1: Yang paling itu Cape Verde kemarin.
0: Oh iya, itu tuh gue kayaknya nonton, kayaknya ya. Gue bilang kayaknya karena malam, jadi mata gue udah blur.
2: Oh iya benar.
0: Oke, berarti sekarang udah masuk ke 16 besar?
2: Enggak, udah semifinal.
0: Semifinal berarti sisa berapa tim?
2: Empat tim.
0: Apa aja tuh empat? Argentina,
2: Inggris, Prancis, Spanyol.
0: Oh wow.
2: Dan sesuai urutan apa namanya urutan dunia. Yeah.
0: Oke. Okay. Paul Sigurita memprediksi siapa nih Paul Sigurita? Ada nggak sih kayak binatang-binatang atau ramalan-ramalan yang udah nentuin atau kayak megang ini nih yang bakal menang gitu?
2: Tak itu udah anjing ya?
0: Sumpah?
2: Serius anjing kayak kanan kiri terus jatuhin bola bila Argentina sempet deh.
0: Oh.
2: Tapi per match doang gitu.
1: Oh iya.
2: Yang lu lihat apa, Bu?
1: Apa?
2: Kalau yang lu lihat.
1: Yang gue lihat.
0: Lu ngobrol deh berdua diskusi ya.
2: Iya benar sih.
0: Kita putarin Dua Lipa dulu Kaula Muda Houdini.

Last Train, Depfit, Oh Yun. Ah, lagi-lagi nih. Kalau nggak siaran di Prambors, gue nggak bakalan tahu sama lagu-lagu baru seperti ini, Kaula Muda. Karena gue adalah orang... Gue tuh kadang-kadang masih mikir ya, gue tuh relate nggak sih? Gue tuh boleh nggak sih duduk di kursi ini gitu? Karena di HP gue nggak ada TikTok, men. Kenapa gitu? Karena gue tuh untuk ngelihat reels Instagram aja, gue tuh bisa doom scrolling gitu. Jadi gue merasa TikTok kayaknya gak baik dia buat gue. Jadi gue lumayan tidak terlalu terpapar dengan tren-tren yang berada di luar sana. Jadi dengan mampirnya gue di Prambors seminggu ini, bisa jadi bisa mengisi ilmu-ilmu yang jarang dan tidak pernah gue lihat di sosial media sana. But anyway, ngobrolin soal sosial media, tadi kan gue sempat ngepost sebuah reels di Instagram gue, collab juga sama Instagramnya Prambors. Gak ada kontennya, maksudnya kontennya sederhana banget, cuman kayak 10 detik. Gue gak ngomong apa-apa, gue cuma duduk di studio dengan headphone yang akhirnya keluar lagi setelah 3 tahun gue meninggalkan Prambors. Baru nih gue pakai lagi nih hari ini nih. Gue cuma duduk di studio, gue di depan mic, belakangnya ada screen tulisan Prambors, cuma gue ngeliat ke kamera aja. Banyak kali lah yang komen, ada 60 loh. Aku merasa sangat terharu karena ternyata banyak yang mendengarkan di sore ini. Tinu Ninut, wow, welcome back. Bella Sabella, aku temenin. By the way, si Bella atau Bay ini, gue mengenal dia dari lama banget, mungkin udah sekitar 10 tahun, karena dia adalah kaula muda yang mendengarkan dari zaman gue dan Mario siaran. Gue ingat banget pertama kali kita kenalan adalah pas zaman-zaman One Direction. Kita lumayan tuh dekat hubungannya, Wadia Bala dan Directioner sering bikin kayak listening party, main ke kantor, ini itu. Dan Bay adalah salah satu orang yang suka banget sama Harry Styles, yang nularin gue juga suka sama Harry Styles, dan kita masih keep in touch sampai sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Ihsan Alfatoni, asik, we miss you kak. By the way, outfitnya kece sekali. Aku, ya karena hari ini aku ke Prambors ya, jadi aku pas-pasin aja pakai jaket berwarna kuning hari ini. Selamat malam untuk Kevin Vuin, temanku, musisiku. Oh my god, Genus comeback. Mampir Kevin. Jadi ya kita lihat saja apa ujungnya dari kemampiran ini, I don't know. Tapi intinya ya we'll see akan seperti apa. Ada Omat, sebuah ruang gila. Omat adalah salah satu orang dan persona yang aku baru temukan ketika lagi dengerin podcastnya Salmon Omega. Halo kepada Emma dan juga Gemat Sailor Money ya. Kalian berdua dengan fitur hotline bling kalian adalah salah satu YouTube yang sering banget gue putar sambil nemenin gue siap-siap, sambil nemenin gue bikin sarapan dan segala macam di kamar. Ada salah satu teman mereka bernama Omat. Omat ini adalah laki-laki yang menurut gue kalau nyablak lucu banget, tetapi somehow dia selalu bisa memberikan kayak kalimat-kalimat wejangan yang ngena banget dan to the point dan punchline. Jadi akhirnya gue bilang sama Emma kayak, Ma salam dong buat Omat, salam kenal, gue ngefans gitu. Dan dia tadi komen di reelsnya Prambors. Aku tunggu juga komenmu di sosial media Prambors, di WhatsAppnya Prambors 0811 607 1022. Walaupun sebentar lagi aku sudah selesai siaran, 10 menit lagi. Mau bilang kayak, aduh gak berasa ya udah jam 8 aja. Somehow itu ada benernya, ada salahnya. Karena tadi satu jam pertama gue saking nervousnya, gue ngerasa kok lama banget ya hidup di sini, mana gue di studio sendirian, biasanya siaran berdua Julio. Tapi tiba-tiba udah 19.50. So thank you Kaula Muda for having me. Aku akan memutarkan Bad Habits, Steve Lacy, Mangkal Terus di Prambors.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Frambors, mangga lagi.
3: Ini dia lagu Alexandra Kalau Muda yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Station, Prambors Mendadak Hindia.

0: tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live session Prambors Mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.
1: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors Indonesia, number one hit music station.
2: Hampir jam 8 malam. Lo. Ciran tunggu dulu. Gue agak panik aula muda. Sebenarnya harusnya lagu Ed Sheeran, tapi karena gue pikir gue harus ngomong, jadi gue masuk. Tapi sebenarnya Ed Sheeran. Jadi gue masuknya abis ini. Oke, thank you, see you 3 menit lagi.

Ah, ini loh, maksudnya harusnya aku closing di sini, kaula muda. Hai. Tadi aku panik banget kayak, "Hah, ini gua harusnya masuk ya?" Ternyata aku masuk setelah, bukan sebelum Ed Sheeran. Terima kasih banyak. Ini adalah hari yang cukup menegangkan, namun ternyata sangat menyenangkan untuk kembali siaran di Prambors dari jam 4 sampai jam 8 malam. Dengan semua kegiatan gue yang baru, gue udah fokus benar-benar berusaha bisa masak dan menyajikan makanan-makanan terbaik untukmu dari supper, dari paling restoran dan upcoming restoran gue nanti yang akan segera insya Allah buka di Agustus. Tapi ternyata untuk duduk lagi di kursi ini depan mixer sendirian di ruangan ini, masa memorinya masih ada banget. Dan gue sangat-sangat-sangat happy dan bersyukur sama kaula muda yang udah komen di reel, sama kaula muda yang udah WhatsApp ke WhatsAppnya Prambors nih. Jangan lupa di save. Jadi besok-besok kalau lo mau nemenin gue, udah gak perlu nunggu gue nyebutin nomor WhatsApp lagi, 0811-607-1022. Di save sekarang, dinamain Prambors. Jadi once kamu pengen kayak halo-halo, kirim voice note atau ikutan ngobrol, bisa langsung WhatsApp ke nomor yang tadi sudah aku sebutkan. Thank you so much kaula muda, it's been fun. Gue rasa gue bisa nih survive seminggu siaran sore mampir di Prambors ya. Jadi dengerin terus Prambors sampai malam, sampai tidur, sampai besok pagi ada Eda, siang ada Ralfi, sore ketemu lagi sama Paquita Genushka on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. See you tomorrow.

0: and I'll write your name.
1: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
2: Mangka lagi?
1: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
2: Mangka lagi?
1: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
2: Mangka lagi?
1: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.
3: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan. Tendangan terakhir dilepaskan. Dan gol! Paket bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
4: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
5: This is Prambors. Indonesia. Number one hit music station.

0: ada yang siaran?
1: Ada dong. Hah? Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi.
3: Hello, this is Captain Edda speaking.
4: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi crew. I miss you already. Miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, crew. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
5: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
3: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
5: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
1: Now on the phone ada Iyana. Halo.
6: Halo, Kak.
1: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
6: Iya, betul.
1: Skornya berapa-berapa?
6: 0-0.
1: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
6: Beli buku sih.
1: Mau beli buku? Wah. Pintar banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
6: Prancis sih.
1: Prancis. Oke, okay. Gue ikut lo Iyana, Prancis for World Cup 2026. Alright. Congratulations, thank you, Ina.
5: Tuh kan, kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @Prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphy. More info, cek PramborsFM.com.
7: Kata gue 2-0.
8: Ya, sotoy lu, 3-1 ini mah.
7: Ya, 2-0.
8: 3-1.
7: 2-0.
8: Emang jagoan lu siapa? Brazil?
7: Ada situ tuh.
8: Siapa strikernya? Siapa? Emang lu paham ada Neymar?
7: Ada.
8: Neymar mah, kalau misalnya Neymar tuh 3-1 ya. Gila kali lu,
7: 2-0.
8: Gak mikir.
7: 2-6.
8: Gua bodoh.
9: Daripada tebak-tebakan skor Piala Dunia sendiri gak dapat apa-apa, mending ikutan yang satu ini. TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Catat tanggalnya, dari 22 Juni sampai 19 Juli 2026. Caranya, cek dulu pertandingan yang lo harus tebak di Instagram @Prambors. Terus, langsung deh jawab tebakan lo di PramborsFM.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling tepat dan cepat, bakal dapetin uang tunai sebesar Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Raffi. More info, cek PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Master of Five.
5: Welcome back to Master of Five. Ini 5 Soto Khas Indonesia di nomor 1.
6: Nomor 1
5: Soto Kudus.
7: Soto Betawi gak ada sih.
5: Soto Kudus tuh ada 2 jenis, soto ayam dan soto kerbau. Dengan bahan tambahan dalam soto, suwiran ayam goreng, tauge, bawang merah goreng, seledri, dan bawang putih goreng. Tauge itu bro.
8: Iya bro.
5: Mahal bro.
8: Kenapa emangnya?
5: Kalau udah di total, gede.
8: Wah,
5: wow. Bonnya di total, gede iya. Bayarnya.
8: Oh di total. Iya.
9: Di total.
10: Tauge ini bro, sempit. Tolong geser.
8: Iya. Yeah.
5: Ah gitu lo sama gue lo, tauge.
8: Tega.
5: Itu yang main, yang nyanyi you are.
10: Goti.
8: Goti.
10: Diganti jadi toge lucu ya namanya ya. Sampai jadi toge. Iya.
5: Soto Kudus dalam penyajiannya memiliki tradisi dihidangkan dalam mangkuk kecil untuk satu porsi soto.
10: Mangkuk ini bro, orang Sunda bingung.
5: Kenapa?
10: Mang kikuk.
5: Wah. Sama orang Sunda.
10: Mang cenguk kan. Terus ada orang Sunda sama temannya ngeliat burung hantu. Mang
5: gampar.
8: Yang terakhir tuh burung hantunya yang ngomong.
5: Eh, tumen lucu loh.
10: Makasih pak.
5: Di nomor 1 Soto Kudus.
10: Eh itu deh, deketin dia deh. Ih, Soto Kudus.
5: Apa tuh?
10: Soto Kudes.
5: Apa sih?
10: Desi, temennya Desi. Yeah. Mau deketin cowok gitu.
5: Soto Kudes.
10: Yeah.
5: Ah, diambil lagi Soto Kudes.
10: Soto Kudes.
5: Sini Panu. Soto Kudus.
10: Soto Kudes. Kudis.
8: Bisa temen Cina sih.
5: Bisa Kudis, bisa Kadas. Oh, iya, iya, lo pilih aja. Soto Kudus itu bro.
8: Iya bro. Bro.
5: Ada orang stand up comedian.
8: Yeah.
5: Baru ngomong satu suku kata. Udah di punchline-in. So, Tekudus.
10: So, Tekudus. Oh, ini gabungan.
8: Iya, gabungan efek. Soto Kudus itu dia udah serba tahu dia. Namanya Soto Kudus.
10: So tahu kaudus.
8: Nah.
5: Apa anjir?
8: Dia ngerti. Lu gak ngerti.
5: Ya udah iya.
10: Iya ya.
5: Salah kita. Udah ya, kalau udah tutup ya. Dah.
4: Master of Five.
11: Non-stop hits. We got more hit music, y'all.
12: On Prambors.
13: Indonesia.
12: Number 1
13: hit music station.

HTS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek Prambors FM

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke. Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10 dan iya, famos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Oh.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hey, what's up kalau muda? It's Ralbi. Need a fun soundtrack to get you through the middle of the day? I've got you covered. Prambors.

0: Oke, ngomong mangkal lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangkal lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangkal lagi?
0: Eh udah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangkal lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangkal lagi.
2: Ini dia lagu Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah yang dibawain di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir Live Session Prambors.

tonton keseruan Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir live session Prambors Mendadak Hindia. Cuma di YouTube channel Prambors Radio. Langsung aja like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.
4: Hello, this is Captain Edda speaking.
5: Satu hari ini nanti adalah hari Senin, ketemu kamu lagi kru. I miss you already, miss you and love you always. See? I mean, I see a different side of you, Jazzy. Biasanya kamu hahihihi. Tapi biasanya orang yang paling hahihi itu memendam sesuatu, kru. So thank you for the confession in the morning. Bagus, seperti itu mainnya. Silakan yang lain mau join? Go ahead, be my guest. Tadinya dukung siapa? Kemudian sekarang support siapa? Raffi, jagoan kita sama-sama pulang bareng waktu itu.
6: Pagi-pagi udah kena reality check? Santai! Ada gue, Captain Edda di Prambors. Mulai nemenin commute, ngantor, sekolah, sampai pura-pura produktif barengan obrolan random, internet chaos, dan lagu-lagu yang gak ngasih lo tidur lagi. Masuk kokpit sekarang, jadi bagian dari Caps Crew. Captain Edda, at your service. Tiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Prambors.
4: Stream now on PramborsFM.com, Indonesia number one hit music station.
6: Kaula muda, jangan sampai kelewatan buat dapetin Rp250.000 di kuis TTS tebak-tebak skor. Ini dia kaula muda yang beruntung.
7: Now on the phone ada Iyana, halo.
8: Halo kak.
7: Mantap, Iyana. Semalam kamu nebak pertandingan Swiss lawan Kolombia, betul?
8: Iya, betul.
7: Skornya berapa-berapa?
8: 0-0.
7: 0-0 is the right answer. Congratulations, lu dapat 250.000. Mau dipakai apa?
8: Beli buku sih.
7: Mau beli buku? Wah, pinter banget Iyana nih. Tapi di Piala Dunia dukung siapa nih?
8: Prancis sih.
7: Prancis? Oke, okay. Gue ikut lo Iyana. Prancis for World Cup 2026. Alright, congratulations, thank you Iyana.
6: Tuh kan kaula muda, buruan tebak skornya di kuis TTS Prambors. Caranya, cek dulu pertandingan yang harus lo tebak di Instagram @prambors. Abis itu, langsung deh jawab tebakan lo di pramborsfm.com. Buat kaula muda yang tebakannya paling cepat dan tepat, bakal dapetin uang tunai senilai Rp250.000. Tungguin juga pengumuman pemenangnya di jam siaran Captain Edda dan Ralphy. More info, cek pramborsfm.com.
9: Non-stop hits, all the biggest hits on Prambors. Indonesia, number one hit music station.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi. Non-stop hits now. Right now. Get all the hits right here on Prambors.
3: Indonesia. Number one hit music station.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi. Prambors Radio Indonesia.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

PS. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Eh, mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10, dan iya, vamos!
1: Woi, salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors Manggala.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

Podcast. Tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.

0: Dan pemain nomor 7 berusaha mengoper, disambut langsung oleh pemain nomor 10. Dan iya, vamos.
1: Hei, hah? Salah mas, ini main bola, bukan main padel.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Mau pulang ya?
1: Iya nih.
0: Yaudah yuk, bareng yuk.
1: Ayo.
0: Tapi pakai mobil lo ya?
1: Hah? Yaudah deh, boleh.
0: Oke.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, ngomong mangka lagi, tapi intonasinya beda-beda. Sarkas.
1: Mangka lagi?
0: Oke. Sekarang coba lebih flirty deh.
1: Mangka lagi?
0: Yaudah, terakhir. Coba gaya mules.
1: Mangka lagi?
0: Bisa gak sih lu? Prambors, mangka lagi.

0: Halo.
1: Halo.
0: Ada yang siaran?
1: Ada dong. Nih lagi siaran.
2: Prambors, mangga lagi. You are listening to

0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
1: Belum.
0: Udah siap belum?
2: Tuh kan, udah siap belum?
3: Prambors, mangga lagi.

0: Kalau muda, sebelum Eda lanjut menemani kamu, ini waktunya mendengarkan Prambors News dulu yang dipersembahkan oleh Pertamina Dex Durable Engine Extreme Performance. Toy Story 5 kalau muda masih terus tuai pundi-pundi rupiah dari box office. Selengkapnya bisa yang satu ini ya. Prambors News. Kalau muda mau mesin diesel kesayanganmu punya performa juara dan tetap awet, yuk gunakan Pertamina Dex sekarang juga. Pertamina Dex adalah bahan bakar diesel berkualitas tinggi dengan setan number 53 yang bikin tarikan mesin makin bertenaga dan pembakaran sempurna. Selain itu, Pertamina Dex punya aditif untuk membersihkan ruang bakar dan telah teruji standar Euro 4. Jadi, mesin kamu akan tetap bersih dan emisi gas buang yang lebih ramah lingkungan. Jangan tunggu nanti. Sayangi kendaraanmu dengan selalu isi Pertamina Dex di SPBU Pertamina terdekat ya. Pastikan bayarnya pakai My Pertamina. Kamu bisa buktikan sendiri ketangguhannya dan berlimpah promonya. Cek juga Instagram @dexseriesid untuk tahu berbagai manfaat bahan bakar berkualitas dari Pertamina. Sekarang kita lanjut ya ke Prambors News. Prambors News. Kalau kamu udah nonton Toy Story 5 kalau muda, aduh pasti terenyuh banget sama cerita yang ada di dalamnya. Dan terbukti ternyata sampai sekarang masih laris manis di bioskop. Jadi sejak tayang 19 Juni lalu, film ini udah mengantongi pendapatan lebih dari 14 triliun rupiah di seluruh dunia. Jadi kalau trennya terus naik nih kalau muda, Toy Story 5 ini diprediksi bisa tembus sampai 18 triliun rupiah. Dan pastinya berpeluang jadi film Toy Story dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Tapi kalau kamu sendiri, kira-kira 1-10, ratenya berapa? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors News.
1: Boys and girls and aliens, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the sun, and we're ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.
2: Hello, First Flight fam. Thank you for choosing to fly with First Flight. I'm your captain, Eda. We've got a 4 hour flight to the sun and clear skies ahead. So sit back, relax. You're in great hands. Enjoy the flight.
3: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
4: Ohayo gozaimasu. It is Captain Eda speaking di hari Selasa 14 Juli 2026. Flight 1327, 2 tahun kita ke matahari. Dan Juli ini Captain Eda lulus di matahari, akan kembali terbang ke bulan per Agustus. Izinkan pagi ini hanya kawal kamu sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi sampai jam 10 pagi adalah autopilot saja, karena pagi ini aku ada secret mission crew. Secret mission. Buat kamu yang kemarin udah ikutan live TikTok, udah ke-spill dikit lah ya, secret mission-nya apa. Dan buat kamu yang udah mantengin IGS Prambors beberapa, kok muncul dia? Kok muncul dia lagi? Mungkin sudah ke-spill secret mission-nya apa. Jadi pagi ini adalah simulasi Captain Eda's Sun Graduation. Let's fly. Lagu semua dariku untukmu.

Sialan, gue akan hanya menemani saja, kru. Good morning, IG Cap Eda Dewi. Terima kasih atas 2 tahunnya. Terima kasih atas semua FNB dan giftnya. Bahkan di saat aku sakit, kamu ngirimin aku obat. Di saat Shilon 7 mau main kesini, kamu ngirimin salam berupa surat cinta ke Shilon 7. Bahkan kamu menang tiket Gigi ke konser Gigi dalam 2 tahun ini. Terima kasih banyak Dewi sudah ngenalin aku ke kru Borai kamu, tim nakes aku, Raihana. You're the best. This one goes out to Dewi di IG Cat Ede, tim Bogor aku. Rahasia Ati. Andai matamu bisa melihat aku, kru. Let's make the most of this 1 hour flight.

0: Andai kau tahu, crew, betapa sayangnya aku bersama matahari terbang bersamamu ya. So yes, terima kasih atas kerja baiknya 2 tahun ini. Simulasi Sun Graduation, Captain Eda. Semua lagu adalah curhatku untukmu. Let's fly, crew. Let's take you in. New WA crew. Jam 4.21 udah nge-voice note Cap Eda subuh, tau gak? Saking kangennya sama gue ya, Fuad.
1: Morning, Cap. 3 hari menuju Ulta Teddy Kemal.
0: Yes.
1: Golfer paling keren se-Jabodetabek.
0: Yes. Daddy Kemal is my dad. Thank you so much, Fuad. Sudah selalu merayakan kecil-kecilan semua family crew Captain Eda.
2: Yo, good Serena. Morning, Cap. Selamat hari Selasa. Cap, semalam gue dengar siaran Genius ya namanya penyiarnya.
0: Yes.
2: Dari jam 4 sampai jam 8.
0: Yes.
2: Wah, berarti Prambos bikin ramen ya.
0: Yes.
2: Pertama, pagi Captain Eda, siangnya Rafli. Nah, sorenya nanti Genius tuh.
0: Yes.
2: Oke juga, mantep itu. Prambos makin rame, semangat.
0: Itu dia secret missionnya pagi hari ini. Which kemarin live TikTok udah ke-spill dikit ya. Good morning, Helen di Bandung.
3: Good morning, Captain Eda. Happy Tuesday. Semangat siarannya, Cap. Check in.
0: Good morning, Helen. I'm gonna miss your good morning, Helen. Silakan menikmati good morning ya 3 minggu lagi, Helen. Much love, crew. Good morning, Nikki. My song, my heart, my sun goes out to you. Diwakili oleh Nikki, crew. Suara hatiku, rahasia hatiku untukmu. Buat Dimas, buat Spacey, buat Gil. Let's fly, 1 jam saja, habis itu aku autopilot.

0: Yes, good morning Spacey. Ingat kita karaokean di Ebira, lagu yang satu ini 2023 ya. Terima kasih sudah tidak membiarkan aku sendirian sejak 2022 sampai 2026. I'll see you, makhluk bulanku.
1: Good morning. Aku mau ngucapin terima kasih untuk 2 tahun belakangan ini yang sudah mengisi pagi hari aku, membangun habit baru dalam hidup aku.
0: Yeah.
1: Yaitu apa? Masang radio pagi-pagi.
0: Iya. Yeah.
1: Ketika aku buka mata, yang aku pikirin siaran pagi Eda. Jadinya lebih cepat membuat aku mengumpulkan nyawa. Jadi aku gak nunda-nunda bangun, aku gak nunda-nunda berangkat kerja, siap-siap yeah. kerja.
0: Yeah.
1: Dan sangat membantu aku membangun mood dan vibe aku dalam memulai hari.
0: Yeah.
1: Jadi, Otsu Karu Sama Deshita, terima kasih atas kerja baiknya dan sampai bertemu lagi di bulan.
0: Otsu Karu Sama Deshita, Spacey, bye-bye mua. Tiap kali kamu TikTok live bersamaku, it's like we bring back those live chat era, ya. Karena aku ketemu kamu di live chat di Prambors apps back in the days live chat. Jadi ketika ketemu Spacey di live TikTok tuh kayak, oh my god, ini dia makhluk bulan yang aku ketemu dan aku ambil dan aku tangkap di Pokeball. Ya. Yeah. Back in the days 2022. So thank you, thank you, thank you with all of my heart, Spacey. Sudah nyanyi bersama, sudah senang dan ketawa bersama, sudah kedufan bersama, sudah Ebira bersama, sudah sudah nge-spill rahasia bersama, sudah liking all of the music, anime, watchlist bersama. You're the best pokoknya, my Virgo girl. That's the way we do it, crew. Aku cuma di sini 1 jam aja pagi ini karena jam 7 sampai jam 10 ada secret mission yang harus aku kerjakan, oke? Okay? In the meantime, every day really is a summertime with you, crew. NGL. Not gonna lie. So yes, it's a simulasi Sun Graduation Captain Eda dalam 1 jam ya. If there's anything you want to say to me or to other crew, please be my guest. Maju depan kelas. Back soon.
2: WA ke Captain Eda 0811 607 1022.
3: Udah siap belum?
4: Belum.
3: Udah siap belum?
4: Belum!
3: Udah siap belum?
5: Tuh kan, udah siap belum?
6: Prambors, mangga lagi.
5: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
7: Apanya yang ketinggalan, Bu? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
5: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
7: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
5: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
7: Bentar lagi dong, Bu. Ya udah deh, bayar sekarang ya.
5: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Siap, Bu. Ayah berangkat.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: WA ke Kapten Eda 0811 607 1022.
0: It is indeed my fellow Sun Crew. Seperti lirik One OK Rock Matter yang satu ini. Di Matahari sempat ketemu One OK Rock, sempat ketemu sama One OK Rock Family, Rahmat Chan, terima kasih. Bahkan pagi ini di tangan kiriku, aku masih pakai gelang One OK Rock Detox Asia Tour. And days around the sun are battles to be won. Terima kasih sudah menemani di era efisiensi. You are matter, crew, to me.

0: If you were to ask, crew, if you were to ask, do I matter to you, Cap? Setiap pagi, to all my sinners, silent listener yang diem-diem aja, tapi tetap check in the flight, Captain Eda. Yes, you are matter to me. Talking about new habits. Aku juga dari Minggu ke Senin adalah kadang hari yang paling berat gitu. I still want my weekend, crew. But then, setiap jam 3 pagi, aku selalu kangen dan selalu sayang, pengen balik ke kokpit untuk ketemu kamu. So, thank you so much, crew. You are the best. Okay, you, ohayou gozaimasu.
1: Kenapa balik lagi ke Captain Eda Mode AI, Cap? Satu jam terus.
0: Ada secret mission jam 7 sampai jam 10 pagi. Kemarin udah aku spill di live TikTok, sebenarnya gak boleh. New Prambors is coming, Gyu. Pegangan, oke? Okay? Sampai jumpa di bulan. Gimana, Dedeo, yang semalam sudah sampai ya paket-paket Sheila on 7-ku? Bahkan ya, 2 tahun di matahari, gue sampai kalau sakit dibeliin obat, dan gue sampai tukeran alamat. Gue udah tahu alamat rumah lo, crew, untuk ngirimin hadiah buat crew yang memang aktif gitu selama 2 tahun ini. So, thank you so much. Dedeo, udah sampai ya baju Sheila on 7 era sederhananya.
2: Morning, Captain. Thank you, Captain. Thank you, Prambors. Birthday gift-nya udah sampai, Sheila on 7 udah sampai, Mel's ID-nya udah sampai. Yeah. Terusnya juga thank you juga kemarin giginya.
0: Yeah.
2: Thank you, Captain, selama 2 tahun ini udah nemenin gue, pagi gue, misu-misu gue, huh? Happy gue. Cap, pokoknya you're the best deh, best.
0: Yes.
2: Best DJ-nya, best semuanya deh. Your captain. Much love. Thank you, Cap.
0: Mwah. Thank you, Dewi Zaki. I will always remember pemandangan Bogor Raya Sentul kamu setiap pagi. Yeah. I will always gonna miss that. Karena kampungku di Warso Farm Bogor, Desa Cihideng ya. Kebon Duren, Kakung Warso aku. Jadi terima kasih setiap pagi. Aku selalu curhat kalau gue tuh di kokpit nggak bisa ngelihat matahari, nggak bisa lihat pemandangan karena memang tidak ada atapnya kan. Gue cuma bisa lihat MRT Fatmawati setengah doang, kru, dari sini. Jadi it would be nice kalau lo bisa silent mention gue atau kirim pictures atau video lihat pemandangan pagi itu seperti apa sih. Ngakunya terbang ke matahari tapi nggak bisa lihat langit, gimana sih, kru? So thank you so much, crew. Terima kasih atas 2 tahun ya, Dedeo. What I miss the most adalah nemenin kamu weekend. Pas aku masih siaran weekend, aku selalu menemani. Bahkan kita karaokean Westlife bareng di rumah sakit kamu pas lagi hujan-hujan gak ada pasien, Dedeo. Kau tahu betapa aku lemah di hadapan crew dan semua cerita-cerita kita. Jadi apabila ini lagu adalah sebuah doa, biarkanlah ini menjadi doa selamanya, doa baik selamanya yang dinyanyikan oleh kesukaan Captain Eda sama Dedeo. Sheila on 7, tamu kedua yang kembali di saat Prambors survive dari era efisiensi. Sheila on 7, yang pertama Gigi. Let's fly.

0: go, Sheila Gang.
1: Mohon Tuhan untuk kali ini saja agak terus sedih. Dari gue masih ingat lagi. Oke. Oh,
0: yeah.
1: Sehat selalu ya, Cap. Sehat. Pura rezeki ya. Pokoknya Captain doa yang terbaik buat Captain sama Prambors ya. Semangat. Pokoknya kita kaya raya ya, Cap.
0: Yo. Kau tahu betapa. I love Dedeo. Terima kasih karaokeannya. Nikmati karaokeannya 3 minggu ke depan ya. Dan baik-baik nanti sama New Wadebala di pagi hari. In the meantime, we'll be back soon. Thank you for pouring your hearts out 2 tahun ini.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
3: TTS, tebak-tebak skor di Prambors. Tebak skornya dan dapetin kesempatan menangin Rp250.000. More info, cek PramborsFM.com.
2: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
0: One of my favorite songs to be played here in the sun dan membuka semesta bulan at the same time, Lynn Lapid, Buttons.

0: Oh, Cap, so sad. Kayak, ya ampun, why? Just why? But still, I always wish the best of luck. Pokoknya selalu selalu beruntung, selalu bahagia, selalu sehat ya, Cap. And don't forget us here all in the sun. Okay, see you. Bye.
1: Bye.
0: No, no, bye. Just see you again. See you.
1: See you, see you, Faye. I'll always miss you in the sun, bae. I mean, crew, ini baru aja kayak 3 minggu, masih ada 3 minggu loh. Masih ada 3 minggu lagi. Jadi, aku belajar dari Sandy yang barusan suka banget sama lagu Buttons ya, Sandy. Cap, pokoknya kalau lo mau lulus, lo harus ada 1 month notice ya, crew. Jujur, I've been telling this 1000 times. Gue bukan tipe yang suka perpisahan. Gue sangat benci perpisahan, crew, as a matter of fact. Dan sedih-sedih pas perpisahan tuh dan kelulusan tuh, buat gue, it's a no-no. Jadi kalau gue pamit, tipe gue adalah okay, di hari gue pamit, gue baru bilang gue pamit. But then I'm a changed man. Itu adalah Captain Ede yang dulu. But nowadays, I gotta tell you. So, thank you so much, crew. Bukan bermaksud bikin lo sedih, but thank you for all of the emotions and, you know, fun times that we had. Yugyu!
2: Eh, Cap, berarti Agustus siaran malam kan? Gua bertiga boleh mampir dong?
1: Itu dia, boleh dong. Good morning, Sandy.
3: Good morning.
1: Ini Sandy cowok, bukan Sandy cewek.
3: Morning, Captain. Ya ampun, Cap. Baru juga gua dengerin lu siaran lagi. Sekarang lu mau lulus aja. BTW, thank you ya, Cap, udah nemenin pagi gue selama 2 tahun ini.
1: Yes.
3: Mudah-mudahan apa yang lu bilang, sampai ketemu di bulan, lu siaran malam lagi ya, Cap.
1: Yes, Sandy, I'll see you soon, okay? Psh, tapi ini semua masih rahasia. Ah, lo pada nge-spill sih. Ai, ketemu di Matahari Surabaya. Matahari Surabaya, Ai.
4: Good morning, Captain Eda. Di sini aku mau ngucapin terima kasih banget sama Captain, karena aku kalau pagi-pagi itu selalu dengerin siarannya Captain Eda. Kalau aku berangkat kuliah, kalau aku mau kemana, kalau mau ngapain gitu, aku selalu dengerin Captain Eda. Dan mungkin aku mau cerita sedikit, kalau aku tuh sebenarnya udah ngedengerin Captain Eda dari 2 tahun yang lalu kayaknya.
1: Yes.
4: Tapi aku baru terjun ke WA itu sekitar 1,5 tahun yang lalu.
1: Yes.
4: Dan kayak gak kerasa tiba-tiba Captain Eda mau pindah ke sesi malam.
1: Hai.
4: Jadi kayak aku sedih deh. Tapi gak apa, aku bisa dengerin lagi malam hari. Semangat
1: siaranya
4: ya, Cap. Bye-bye.
1: Ya, yeah, I'll see you back, okay, in the moon, girl. I mean, terima kasih sudah diam-diam mendengarkan aku selama 2 tahun. To all my sinners, silent listeners, janganlah berhenti, okay? Mencintai radio, mencintai Prambors, mencintai penyiarnya, siapapun itu. Nanti Ralfi, kemarin mungkin ada Spiller Genus, siapapun itu. Karena ada kamu, kami pun ada, bertahan, survive, dan adaptasi. So, terima kasih. Terima kasih, Ai. Kemarin gue baru ketemu sama Wendy sama Grace. Shout out to Wendy sama Grace, yang aku udah dengerin dari 2022 dan akhirnya bisa masuk kokpit dan foto bareng sama gue. Bahkan ada beberapa crew yang, Cap, inget gak? Gue request lagu sama lo sejak 2014. Baru lo play di 2024, Cap, 10 tahun kemudian. Ada yang seperti itu, crew. So, many fun, good, random, and long last stories ahead. So whenever you're with me, I assure you that we will be having a magical ride, whether tough times or bad times, okay? Satu lagu yang ingetin gue sama lo selalu, kru Matahari aku. Pas kemarin fitness, gue sempet ke-shuffle lagu yang satu ini. Terus gue bilang, sialan. Lagunya Ipang, sialan. Kalau kita bak Laskar Pelangi yang berlari di rumah aku, Bangka Belitung ya, karena aku ada darah bangkanya juga. Well, biarlah memori Matahari ini bertahan selamanya ya. Kenny!

0: Senang bisa mengenal dirimu, Kenny Matahari.
1: Ada.
0: Iya. Ya, Kenny.
1: Oke lah. Tunggu-tunggu di bulan.
0: Ngeri. Ekspektasi kayak mau dimarahin Kenny. Ada. Dulu kamu aku tunggu di Matahari juga. Sampai kamu ngadain kuis. Terus aku menang kuis, tapi aku yang ngasih makanan buat kamu. Sekarang kamu ninggalin aku. Ekspektasi. Realita. Tunggu aku di bulan ya, Kenny. Ada dua Virgo, ingat gak? Kamu sama si Stephanie. Nah, kalau si Stephanie kan namanya Stephanie Purnama. Kamu Kenny Matahari, jadi nanti ketemu sama Stephanie Purnama lagi ya. Senang bisa mengenal dirimu, Poppy. Senang bisa mengenal dirimu, Dimas, Helen, and Gio. Jam 6.42, crew. Joget dikit lah pagi-pagi. I hate to play sad songs in the morning, you know that. I love to play all the good vibe song in the morning, you know that. This is called Wild by the Chainsmokers, which I love so much. Forever my running soundtrack crew. Promise me, hold me close. Promise me.

0: Yuk, dua lagu lagi abis itu Autopilot ya crew. Aku ada Secret Mission dari jam 7 sampai jam 10. Oke, okay, back soon.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.
2: Mau pulang ya?
3: Iya nih.
2: Yaudah yuk, bareng yuk.
3: Ayo.
2: Tapi pakai mobil lo ya?
3: Hah? Yaudah deh, boleh.
2: Oke.
4: Prambors, mangga lagi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: WA ke Kapten Eda 0811-607-1022.

0: Okay, let's have you in, crew. Terima kasih buat simulasi Sun graduation-nya. Abis ini autopilot sampai jam 10 pagi ya. Aku ada secret mission that I have to do di PHQ. So, Donna-chan, ohayou gozaimashita.
1: Ohayou, Cap. Sebenarnya aku udah dengar kamu tuh dari di bulan juga sih. Bahkan dari day one kamu masih berdua tersendiri. Tapi baru check-in di matahari. Dan ternyata kita banyak banget kesamaannya. Love banget. Kita akan ketemu lagi di bulan ya. Aku sama Pras juga pasti bakal dengerin kamu terus. Ganbate. See you. Bye.
0: Donna-chan. Salam buat Pras. Pokoknya Pras terbaik, nakama terbaik. Waktu aku bilang, okay, Kapten Eda punya swore an oath sama crew kalau aku akan nyelesain One Piece. Terus Pras be like, Cap, santai aja, tenang aja, take your time. Ih, baik banget. Salam peluk dan cinta dari Kapten Eda buat Pras, okay? Poppy, SMA 6.
2: Cap, kenapa kok pindah di malam hari, Cap? Ya, nanti paginya jadi anyep dong, Cap, gak ada suara, Cap.
0: Ditugasin, sayang. Ini nih, crew. Gue menghindari. Ya, Cap, kok? Nah, itu dia. Ngerti kan kenapa harus ada one month notice? Gue gak bisa kalau misalnya satu jam tuh. Ya, Cap, kenapa? Ditugasin. Okay, thank you so much, Poppy. You know, the best compliment would be, terima kasih atas kerja baik kedua tahun ini. Udah sih, crew. But, you know, kita tidak bisa memprediksi emosi apa yang akan kamu berikan ya. Good morning, Lily.
3: Ah, parah, Cap Eda. Kok kamu menghilang sampai jam 10 pagi.
0: Iya. Aku tugasin, Lily. Kan, Bare? Please do your best always today, okay? Gaming kayaknya curhat nih. Apa sih? Ngeri kalau curhat-curhat gini. Ya silakan Gemi, tutup kelasnya.
4: Kapten Eda
0: hadir.
4: Aku kangen deh. Setiap pagi Cap, aku berdoa ya, semoga tidak ada drama. No drama please, yes. Terus jauhkan hamba dari makhluk yang merusak kesehatan fisik dan mental. Kuatkan hamba, amin.
0: Amin.
4: Kadang pengen nyerah tau Cap. Bukan karena kerjaannya, tapi karena makhluk-makhluknya Cap. Semangat, aku semangat. Much love, Cap.
0: Much love, happy going back to school, ya. Baru hari pertama kerja lagi, Gem. The rest of it, you're gonna be alright, okay? It's just a matter of practice. Kamu kuat, kamu sehat. You're the best. Thank you, crew. Aku secret mission dulu. And then I'll see you probably tomorrow, okay? Same place, same time to the sun. Terima kasih buat simulasi sun graduation-nya. Siap-siap 3 minggu lagi. In the sun. 653, let's give you Pink Panther rest and I'll be off. Thank you so much. Kayaknya nggak afdol gitu kalau nggak pakai suaranya Sandy untuk closing ya, nasi crew. Satu jam udah sampai matahari kita. Goks nggak tuh? Okay, Sandy, tutup silakan.
5: Thank you for flying with First Flight on Ground Force Radio. We've enjoyed having you on board. Come back every day for another journey to the sun with your captain, Eda.

0: Hai kalau muda, sebelum Kapten Eda balik nemenin kamu, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama kalau muda datangnya dari Rich Brian yang akhirnya comeback dengan rilis lagu dan music video Tear. Dan yang kedua ada Tarif Jaklingko, bakal berbayar. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Kabar terbaru dari Rich Brian nih kalau muda yang resmi comeback lewat single terbarunya Tear yang dirilis di 10 Juli 2026 ini. Dan buat kamu yang sering banget patah hati, ini lagu cocok buat kamu. Kenapa? Karena lagu ini mengangkat kisah patah hati dengan sentuhan nostalgia khas sinetron Indonesia gitu di era 2000-an kalau muda. Ya walaupun liriknya bisa dibilang sangat emosional, tapi kamu tonton deh music videonya. Jadi visual, konsepnya, ini tuh justru dibikin unik sebagai bentuk kecintaannya Rich Brian nih kepada budaya pop di Indonesia. Kalau belum tonton, tonton sekarang. Cepetan, aku tungguin. Nah, ini nih kalau muda yang biasanya menikmati layanan gratis dari Jaklingko. Jadi kabarnya layanan yang selama ini gratis, Jaklingko diusulkan bakal dikenakan tarif Rp2.000 per perjalanan. Gak cuman itu aja kalau muda, tapi tarif Transjakarta juga diusulkan naik nih, jadi 5.000 untuk layanan BRT dan non-BRT. Sementara Transjabodetabek jadi Rp10.000. Dan usulan ini kalau muda dibuat supaya data penumpang lebih akurat dan mengurangi penyalahgunaan kartu elektronik yang selama ini terjadi saat layanan masih gratis. Jadi siap-siap ya kalau muda, kartu elektronik selalu sedia, cek saldonya, jangan lupa. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors, Prambors News.
1: Boys and girls, in a few moments the cabin crew will begin commencing your in-flight service. Please don't forget to have a drink, get up to dance, and don't forget to go to the toilet in times of need. Cheers.